Memang ya teman Pro 2, waktu yang paling pas untuk bisa ketemu dan juga berkumpul bersama dengan keluarga ketika kita punya banyak waktu luang. Seperti salah satunya ketika libur. Karena kalau biasanya teman Pro 2 disibukkan dengan aktivitas yang padat sampai dengan sore ya kan, dari pagi sampai dengan sore, bahkan juga itu yang membuat kamu sedikit berkurang berkomunikasi dengan keluarga, bahkan kumpul dengan keluarga pun juga menjadi sesuatu hal yang jarang bisa dirasakan. Nah, saatnya kalau teman Pro 2 hari ini punya banyak waktu ketemu, bahkan juga bisa ngobrol sama keluarga, bahkan bisa jalan-jalan bareng. Ini saatnya jadi momen yang berkesan ya teman Pro 2. Karena kapan lagi, mumpung lagi libur juga. Nah, by the way, ngomongin soal keluarga, ternyata hari ini juga diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional. Dan sejarahnya seperti apa sih? Karena memang merujuk dari salah satu laman teman Pro 2. Dari National Today, peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keluarga dalam kehidupan sosial. Dan tahukah kamu teman Pro 2 bahwa peringatan ini diresmikan tepat pada tahun 1993 melalui resolusi Majelis Umum PBB dan juga diperingati setiap tanggal 15 Mei. Jadi kalau biasanya teman Pro 2 hanya mengingat ada Hari Kasih Sayang 14 Februari ya, tapi nyatanya juga ada beberapa tanggal lainnya yang ini adalah bentuk sebagai kita itu menyayangi keluarga kita atau orang-orang sekitar kita, bukan melulu di hari Valentine aja. Salah satunya di tanggal hari ini sebagai Hari Keluarga Internasional yang juga menjadi momentum untuk membahas berbagai isu memengaruhi kesejahteraan keluarga di seluruh dunia. Kasih sayang bersama dengan keluarga bisa tercipta mulai dari hari ini atau hari-hari selanjutnya ya teman Pro 2. Dan tepatnya di tahun 2026 tema yang diangkat adalah Families, Inequalities and Child Wellbeing. Dan tema ini juga menyoroti dampak kesenjangan terhadap kehidupan keluarga dan tumbuh kembang anak, sekaligus juga mendorong penguatan kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga. Jadi menciptakan keluarga yang bahagia bisa kita ciptakan dengan cara kita sendiri, kompak bersama dengan keluarga, atau justru ada hal-hal seru lainnya yang bisa diciptakan guna untuk mendorong kesejahteraan keluarga. Yuk teman Pro 2, gunakan waktu kamu sebaik mungkin hari ini. Punya banyak waktu luang, punya banyak waktu libur, quality time-nya bareng sama keluarga untuk merayakan tanggal hari ini. Tapi ingat ya, hari ini sebagai kesadaran untuk kesejahteraan keluarga aja. Tapi bukan hanya dirayakan hari ini, mungkin bisa dirayakan hari-hari selanjutnya atau setiap hari. Karena keluarga itu adalah faktor pendukung biar kita itu lebih bersemangat, punya support system, atau juga sebagai teman untuk kita gitu ya teman Pro 2. Jadi kamu gak ngerasa sendiri kalau kamu punya keluarga. Komunikasi kamu baik, bahkan juga kehangatan bersama dengan keluarga itu berbeda dengan kehangatan bersama orang-orang sekitar kita. Intinya yang pertama adalah keluarga dulu. Nah tentunya teman Pro 2, bukan hanya satu peringatan itu aja ya, tapi melainkan juga ada peringatan lainnya yang bisa dirayakan tepat di tanggal 15 Mei. Nanti kita bakal telusuri bareng, kira-kira ada peringatan apa lagi sih yang bakal bisa diperingati di tanggal hari ini.

0: portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Kok gak pakai helm?
3: Cuma ke depan kok, gak jauh.
2: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
3: Ribet ih.
4: Oh no.
2: Terserah deh.
5: A few minutes later.
2: Loh, kok balik lagi?
3: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
2: Ngeyel sih.

0: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisi.
1: Dit, menurut kamu nih, apa sih yang bikin orang itu tertarik buat datang ke Indonesia?
2: Apa ya? Rendang.
1: Ya elah, rendang le. Kamu makanan mulu sih.
2: Ya, apalagi, Win?
1: Ya, nggak salah juga sih. Tapi bukan cuman itu aja, Dit. Di tahun 1929, ini ada ilmuwan dari Jerman yang sengaja datang ke Indonesia, tepatnya di Takengon Aceh, buat ngamatin gerhana matahari, Le.
2: Hah? Ngapain?
1: Mereka itu pengen ngebuktiin teori Einstein yang paling mind-blowing soal cahaya dibelokin gravitasi atau yang disebut teori relativitas. Tempat itu punya peran penting dalam pembuktian ilmiah terbesar abad 20. Dan siapa sangka kota kecil di dataran tinggi Gayo itu nyambungnya sampai ke Einstein.
2: Wah, emang gak kaleng-kaleng ya Indonesia ini.
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember,
3: bikin kamu jadi si paling tahu.
4: Bikin pagi kamu makin

dua, sebelum aku lanjutin di informasi seputar peringatan bersejarah tepat di tanggal 15 Mei, penting juga nih buat teman Pro 2 yang selalu mendengarkan siaran RRI. Sembari menikmati waktu santai kamu di libur tanggal merah kali ini ya, atau cuti bersama, teman Pro 2 tentunya bisa dengerin lagu-lagu kesukaan kamu, bahkan juga update informasi di wilayah kamu ataupun wilayah lainnya. Jangkau lebih luas lagi dari aplikasi RRI Digital, dan banyak fitur menarik di dalam satu aplikasi ini. Jadi buruan untuk kamu semuanya, teman Pro 2 yang gak kepengen ketinggalan berita, informasi terkini, informasi terpercaya, dan juga up to date barengan sama RRI, terutama ya untuk kamu yang sering banget dengerin Pro 2. Kamu juga bisa dengerin Pro 2 dari aplikasi RRI Digital. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Teman Pro 2 tinggal download aja aplikasi RRI Digital yang udah tersedia dari Play Store ataupun App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Teman Pro 2 hari ini juga diperingati sebagai hari penolak wajib militer sedunia. Bahwa ternyata peringatan hari ini menjadi salah satu momen untuk hari penolakan wajib militer sedunia atau International Conscientious Objectors Day yang dilansir dari National Today. Hari ini ditujukan untuk menghormati individu yang menolak wajib militer karena alasan moral, agama ataupun keyakinan pribadi. Nah, peringatan ini juga berlangsung sejak era 1980-an dan juga diperingati di berbagai negara melalui aksi damai maupun juga kampanye hak asasi manusia. Hal tersebut juga menjadi pengingat tentang kebebasan hati nurani dan hak setiap individu.

Kemudian hari ini ditetapkan sebagai Hari Asisten Virtual Internasional. Dilansir dari salah satu laman dari Days of the Year bahwa peringatan ini ditujukan untuk menghargai peran para asisten virtual untuk membantu pekerjaan administrasi, komunikasi, sampai dengan pengelolaan bisnis secara daring. Nah, mungkin teman Pro 2 juga masih belum banyak yang tahu gitu ya bahwa ada peringatan Asisten Virtual Internasional, atau bahkan teman Pro 2 masih nggak tahu bagaimana profesi asisten virtual. Jadi teman Pro 2, profesi asisten virtual ini berkembang seiring meningkatnya sistem kerja digital dan juga jarak jauh. Kita tahu biasanya ada beberapa pekerjaan yang memang dituntut untuk bisa bekerja dari jarak jauh atau secara daring, dan mereka lah yang membantu pelaku usaha maupun juga perusahaan untuk menjalankan berbagai tugas secara fleksibel dari lokasi yang berbeda, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, itu tadi untuk rangkaian peristiwa bersejarah tepat di tanggal 15 Mei. Apakah mungkin teman Pro 2 juga merayakan tanggal hari ini sebagai salah satu peringatan penting di kehidupan kamu, atau ada momen spesial yang bisa kamu rayakan bersama dengan orang yang kamu sayangi?

0: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
1: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
0: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50 ribu gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Ketut Tantri.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kementerian Ekonomi Kreatif atau EKRAF melalui program Akselerasi Kreatif atau Aktif Musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran, dan juga The Box. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas yang kuat tentunya di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih yakni bernama Rival Himran dan juga The Box Band merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya serta semangat kepahlawanan modern. Dan inilah teman Pro 2, lagu dari The Box dan Rival Himran dengan judul Tadulako.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.
3: Itu aku.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Si Besti, teman Pro 2, ada satu topik yang bakal aku bahas. Ini seputar sumber daya alam. Kita tahu sumber daya alam kita begitu luar biasa melimpah ya di Indonesia. Bahkan juga ada beberapa oknum yang mengeksploitasi sumber daya alam untuk ekonomi yang memang bisa memberikan manfaat. Ya, tapi di sisi lain kalau dilakukan secara berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungannya, tentu ini bisa menimbulkan dampak yang negatif. Entah itu kerusakan hutan, pencemaran air, tanah longsor, sampai dengan berkurangnya sumber daya untuk generasi mendatang. Karena itu teman Pro 2, pemanfaatan sumber daya alam memang harus dilakukan secara lebih bijak serta juga berkelanjutan. Nah, kemudian bagaimana dengan pendapat kamu nih teman Pro 2 jika eksploitasi sumber daya alam untuk ekonomi ini berlebihan? Bagaimana tanggapan kamu? Langsung kirim aja di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Wait teman Pro 2 ya, tapi itu nanti bakal dibahas di jam 9 ya, kebalik akunya. Kebalik akunya, bukan ngebahas eksploitasi, tapi di jam 8 kali ini aku bakal ngebahas seputar lifestyle ya. Aduh, kok keburu sih Vita, itu kan nanti di sesi insight ya. Sesi insight ya teman Pro 2 kalau tadi. Kalau yang sekarang, ini seputar glow up lifestyle. Nah teman Pro 2, mulai dari kebiasaan kecil, mungkin kamu pengen glow up, pengen terlihat lebih dari gaya hidup kamu ya. Seperti pagi hari ini, pembahasannya lebih ringan lagi teman Pro 2, nanti yang agak berat kayaknya di insight aja ya. Informasi pagi hari ini, inspirasi pagi terup to date nanti yang bakal aku sajikan di jam 9. Tapi di jam 8 kita ngebahas soal lifestyle dulu. Nah karena memang glow up itu bukan hanya tentang penampilan aja, bukan cara kita untuk lebih oke, lebih catchy dengan pakaian yang kita pakai, atau justru dengan beberapa outfit yang menjadi pilihan kita gitu ya teman Pro 2. Tapi juga tentang cara berpikir, cara mengatur waktu, sampai dengan bagaimana seseorang itu bisa berkembang jadi versi terbaik dirinya. Oke deh, itu yang aku tanyakan ya teman Pro 2. Mulai dari kebiasaan kecil yang seperti apa biar teman Pro 2 itu bisa lebih glow up soal lifestyle. Udah aku sertakan di question box Instagram Pro 2 Jember, jadi kamu bisa isi aja, bisa ikut berkomentar, bercerita juga boleh. Di WhatsApp Pro 2 juga boleh banget di 081-559-708-950. Kali ini topiknya udah gak ketuker lagi ya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, jangan lewatkan ya untuk satu topik ini yang bakal aku bahas lebih lanjut. Dan tentunya aku menunggu gabungan kamu teman Pro 2.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Tahukah Anda? Manten tebu merupakan tradisi unik yang diadakan setiap tahun di pabrik gula Semboro Jember. Tradisi ini dilakukan setiap kali menyambut datangnya awal musim giling tebu dengan cara menyatukan dua batang tebu yang dirias layaknya pasangan pengantin sungguhan pada umumnya. Filosofi dengan mengawinkan dua jenis tebu ini sebagai simbol perkawinan antara pabrik gula dengan petani agar tetap berhubungan baik sehingga keberkahan panen didapatkan secara bersama-sama. Sekaligus juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: papa.
1: Minta duit lagi.
0: Papa,
1: kenapa sih mama, malam-malam gini?
0: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau mama pikir-pikir, mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
0: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
1: Terus?
0: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
1: Widih, bijak banget ya mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
0: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Okay, teman pro 2, kalau ngebahas seputar lifestyle, lifestyle itu bukan hanya tentang penampilan aja ya, tapi cakupannya itu lebih luas lagi. Pembahasannya bisa seputar kebiasaan sederhana yang ternyata punya dampak besar buat kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari mungkin teman pro 2 yang terbiasa jadi morning person, bangun lebih pagi, minum air putih setelah bangun tidur, kemudian mengurangi main gadget sebelum tidur, sampai dengan belajar secara konsisten untuk menjaga pola hidup yang sehat dan mindset positif. Tapi setiap orang pastinya menerapkan hal tersebut dengan berbeda-beda. Ada yang menerapkan lifestyle itu hanya soal penampilan atau bahkan mengesampingkan pola hidup yang sehat, atau sebaliknya, ada juga yang getol-getolnya banget untuk menomorsatukan yang namanya pola hidup yang sehat, bahkan penampilan itu nomor sekian. Ada juga yang jalannya beriringan, seimbang antara pola hidup yang sehat, bahkan juga penampilan. Outfit yang dipakai itu seperti apa, karena itu bisa menunjang kepercayaan diri kita, teman pro 2. Yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 ya, kali ini aku baca dulu, nanti yang udah bergabung di question box aku baca setelah WhatsApp Pro 2. WhatsApp Pro 2 dulu dari Kak Rani. Aku sekarang biasain bangun 30 menit lebih pagi buat stretching sama sarapan. Mungkin ini jadi kebiasaan baru buat aku, kebiasaan kecil, dan kayaknya setelah aku jalani bisa banget untuk menunjang tubuh aku lebih siap untuk menjalani aktivitas. Keren ya teman pro 2 bisa keluar dari zona nyaman. Kalau misal teman pro 2 benar-benar susah banget ya bangun di pagi hari dengan waktu yang gak mepet-mepet dengan berangkat kerja atau aktivitas rutin lainnya, tapi teman pro 2 masih ada waktu lagi untuk olahraga, menjalankan pola hidup yang sehat dengan bangun pagi, rutinitas-rutinitas yang baru yang bisa menunjang kesehatan kita, itu good banget teman pro 2. Seperti salah satunya stretching ya. Memang sebagian orang menganggap sepele gitu kan, tapi stretching ringan salah satunya di pagi hari ini juga bisa membantu untuk melancarkan peredaran darah, bahkan juga meningkatkan fokus sebelum memulai hari. Jadi bukan hanya dari segi kesehatan aja yang bisa menunjang tubuh kita bisa lebih bugar, tapi di sisi lain manfaatnya juga banyak ya. Kita bisa menghargai waktu, disiplin, bahkan juga jadi orang yang gak mager atau gak males gitu ya, males gerak. Kemudian dari Kak Andika di daerah Bondowoso. Halo Bondowoso menyapa. Kalau versi aku glow up-nya, aku tuh mulai ngurangin begadang. Karena biasanya para cowok-cowok kalau udah kena game, begadang sampai dengan semalaman. Betul. Ya, tidur yang cukup ini tentunya juga punya pengaruh yang besar ya teman pro 2 ke kesehatan tubuh, bahkan juga mood kita. Coba deh rasakan teman pro 2, ketika kamu banyak begadang untuk hal-hal yang kurang bermanfaat sampai dengan pagi, baru tidurnya pas waktu pagi atau siang. Biasanya kan ada yang kebalik kayak gitu tuh teman pro 2. Justru itu yang membuat hari-hari kamu jadi kacau, mood kamu juga gak baik, bahkan kesehatan tubuh terganggu karena kurangnya tidur. Kurang tidur bisa bikin tubuh kamu cepat lelah, sulit konsentrasi, bahkan juga menurunkan produktivitas sehari-hari. Oleh karena itu teman pro 2, berpikir lagi deh kalau misal kamu bakal ngebuang waktu kamu untuk hal yang sia-sia. Salah satunya begadang buat ngegame lah, buat chattingan lah, atau justru dengan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Jadi yuk keluar dari zona nyaman kamu untuk bisa jadi yang lebih baik ke depannya. Oke, yang sudah bergabung lagi ada dari beberapa teman pro 2 ya, yang pastinya juga ikut bergabung di WhatsApp Pro 2 masih dari Kak Anissa. Aku mulai rajin minum air putih setelah bangun tidur. Ternyata bikin seger aja di badan. Oke. Ini bisa kita contoh ya teman Pro 2. Jangan ketika bangun kamu langsung beraktivitas, langsung mandi, langsung masak, atau
langsung ada kegiatan lain ya teman Pro 2. Tapi utamakan minum air putih di pagi hari yang ternyata bisa membantu tubuh kamu mengganti cairan yang hilang selama tidur semalaman. Selain itu, tubuh kamu ini bisa lebih segar dan metabolisme juga jadi lebih baik. Gak percaya? Coba buktiin deh teman Pro 2. Karena ini penting banget ya teman Pro 2. Bukan hanya sekedar rutinitas baru yang bisa kamu jalankan, tapi menjadi rutinitas wajib yang memang berdampak untuk kesehatan tubuh kamu. Kalau misal kamu pengen sehat ya, jalankan pola hidup yang sehat juga. Salah satunya dengan minum air yang bisa kamu lakukan setiap hari, minum air putih ya, atau bahkan ditambah dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang menunjang seperti olahraga, kemudian juga banyak hal ya yang bisa kamu lakukan deh, gak bisa disebutin satu-satu teman Pro 2. Oke, yang mau ikut bergabung juga masih ada waktu Vita untuk menemani kamu kurang setengah jam lagi, kita di sesi Besti ya teman Pro 2. Jadi bagaimana pendapat kamu atau sejauh ini kamu sudah melakukan apa untuk menunjang lifestyle biar kamu bisa lebih glow up? Makin hari makin glow up dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu lakukan secara konsisten setiap hari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh

0: Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya, dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
1: Wai rumah ge bahasa Huban untuk ngedengar oleh Baima atau oleh para umama.
2: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
3: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
4: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
5: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
0: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan.

0: this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim Samba komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara Cak.
1: Ih, gak asik, gak kompak lo. Kalau gua sih garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh Cak, yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh iya, maaf ya guys ya.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 ya, masih ngebahas soal glow up. Glow up sampai glow up lifestyle. Aduh, terkesan terburu-buru ya, mau kemana sih Vita? Gak kemana-mana sih teman Pro 2, cuma salah ngomong aja. Dari tadi kayaknya salah ngomong terus nih. Maklum lah ya, bawaan pagi ya kan, kayak masih belum siap jadi morning person nih, gimana nih? Oke deh teman Pro 2, masih ngebahas soal glow up lifestyle. Mulai dari kebiasaan kecil, tadi ada beberapa gabungan yang udah masuk dan tentunya memberikan inspirasi untuk teman Pro 2 yang juga mungkin pengennya semakin glow up di lifestyle kamu ya, di gaya hidup kamu. Tapi juga pasti ada sesuatu hal yang sedikit berbeda gitu ya, tiap orangnya bagaimana gitu untuk menerapkan hal tersebut di kehidupan sehari-hari. Tadi ada juga yang glow up dengan ngurangin begadang, ada yang membiasakan diri bangun pagi. Bangun pagi sih bisa ya, tapi kadang tuh kayak kurang konsen akhirnya. Kok kayak curhat nih? Enggak, teman Pro 2 ya. Yang udah terbiasa bangun pagi pasti aku rasa sih ya udah siap untuk menjalani hari. Tapi ya kalau kurang fokus sedikit mah udah bisa dimaklumi lah ya, bisa wajar aja ya teman Pro 2. Oke, yang selanjutnya sudah bergabung dari Fajar di daerah Situbondo. Assalamualaikum dari Fajar di Situbondo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku coba lebih rapi untuk ngatur waktu biar gak keteteran aja. Semoga teman Pro 2 semuanya juga bisa mengikuti gaya hidup aku ya, yang sudah berusaha untuk jadi lebih baik. Betul, karena manajemen waktu itu penting banget teman Pro 2. Bagian penting dari lifestyle positif. Entah itu kita menentukan jadwal yang lebih teratur, aktivitas yang lebih efisien, serta juga ketika kita sudah mengalami yang namanya stres di kerjaan yang menumpuk, itu bisa berkurang teman Pro 2. Karena ya itu tadi, kita punya ketepatan waktu, punya jadwal, punya skala prioritas, mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu atau mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Lanjut lagi dari Kak Alia, glow up bukan cuma fisik tapi juga belajar ngomong lebih sopan. Iya, sopan dalam hal berbicara tidak harus soft spoken ya. Meskipun soft spoken pun juga terdengarnya sangat sopan sekali, tapi bukan berarti harus lembut banget, tidak teman Pro 2. Tapi yang namanya sikap ataupun cara berkomunikasi itu juga termasuk glow up. Sikap yang baik tentunya bisa meningkatkan rasa percaya diri kita sekaligus membangun hubungan sosial yang lebih sehat. Jadi circle kamu juga menentukan nih teman Pro 2, bagaimana sikap kamu, bagaimana kamu bisa berbicara gitu ya. Bukan bisa berbicaranya tapi berbicaranya seperti apa, itu juga berpengaruh dari circle-circle yang kamu tentukan. Circle kamu seperti apa, positif nggak? Atau mungkin circle-nya kamu rasa sejauh ini membawa dampak yang negatif, tinggalkan teman Pro 2. Kamu harus bisa berada di lingkup orang-orang yang positif, supaya nanti sikap dan juga cara berkomunikasi kamu juga ikut glow up. Oke, selanjutnya yang terakhir ada dari Rico. Aku mulai ngurangin main HP sebelum tidur biar gak sering-sering begadang. Ini yang mungkin susah juga untuk dilakukan oleh banyak orang ya teman Pro 2, karena HP itu udah jadi salah satu kebutuhan atau kita rasa kayak ada yang kurang gitu ya kalau misal kita gak bawa HP, gak cek HP atau gak ngecek gadget media sosial kita gitu ya. Padahal paparan layar dari gadget sebelum tidur ini bisa mengganggu kualitas istirahat. Mengurangi penggunaan HP tentunya bisa membantu tidur kamu lebih nyenyak dan tubuh lebih segar untuk bangun lebih pagi besoknya. Tuh, gimana nih teman Pro 2 dengan beberapa hal tadi yang udah di spill sama teman-teman Pro 2 yang lain, kira-kira kamu tim yang mana? Mau merubah yang seperti apa teman Pro 2 supaya kamu bisa glow up di lifestyle kamu?
Dan glow up di lifestyle itu gak harus langsung berubah besar dalam semalam ya. Gak harus instan teman Pro 2, justru perubahan terbaik biasanya dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mulai dari menjaga pola tidur, berpikir lebih positif, sampai belajar menghargai diri sendiri. Karena versi terbaik diri kita bisa dibentuk dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Dan tentunya aku harap teman Pro 2 tetap semangat untuk berkembang jadi pribadi yang lebih baik sedikit demi sedikit ya, setiap pagi atau setiap hari demi versi terbaik kamu untuk kehidupan-kehidupan selanjutnya.

Di sesi Insight Inspirasi Pagi Terup to Date kali ini gak bakal salah lagi ya. Ngebahas soal eksploitasi sumber daya alam teman Pro 2, yang tentunya dengan sumber daya alam yang kita punya ini juga akan membawa manfaat gitu ya. Walaupun ekonomi memang bisa memberikan banyak sekali manfaat dari eksploitasi sumber daya alam, tapi di sisi lain eksploitasi yang dilakukan secara berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, bahkan juga bisa menimbulkan dampak negatif, ini juga sangat berbahaya, terutamanya seperti kerusakan hutan, pencemaran air, tanah longsor, sampai dengan berkurangnya sumber daya untuk generasi mendatang. Karena itu teman Pro 2, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan. Tapi bagaimana pendapat kamu teman Pro 2 kalau eksploitasi sumber daya alam untuk ekonomi dilakukan secara berlebihan? Too much gak sih? Boleh ikut bergabung teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2, aku tunggu di 081-559-708-950. Berikan pandangan kamu seperti apa, komentar kamu seperti apa, dan aku tunggu versi kamu.

0: Kita sering mendengar istilah lahar dingin. Sebenarnya, meskipun namanya lahar dingin, bukan berarti dia selalu memiliki suhu yang benar-benar dingin. Istilah dingin dipakai untuk membedakannya dari lahar panas yang memiliki suhu jauh lebih tinggi. Meskipun namanya adalah lahar dingin, dia tetap berbahaya. Lahar dingin membawa material besar yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada rumah-rumah maupun jembatan. Jika curah hujan tinggi, maka aliran lahar dingin akan semakin cepat. Kecepatannya serupa banjir bandang yang melebihi 65 km per jam. Sehingga mustahil bagi seseorang untuk menyelamatkan diri hanya dengan berjalan kaki. Lahar dingin tak dapat dicegah, namun wajib kita hindari. Selamatkanlah diri secepatnya dengan tidak menyusuri sungai. Pak.
1: Minta duit lagi.
2: Papa.
3: Kenapa sih Mama malam-malam gini?
2: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
3: Alah, emang bisa?
2: Ya bisa lah, Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
3: Terus?
2: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan, sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
3: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga, kayak istri Pak RT aja.
2: Ih, ya emang kan situ ketua RT, Papa ih.
4: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Tentunya masyarakat juga harus memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian alam. Dengan pengelolaan yang tepat, sumber daya alam tidak hanya memberikan keuntungan jangka pendek ya, tapi juga tetap bisa dimanfaatkan dalam waktu yang panjang, jangka waktu yang panjang. Mulai dari menghemat penggunaan energi, kemudian juga mendukung produk ramah lingkungan, sampai dengan menjaga kebersihan lingkungan. Ini adalah langkah kecil yang tentunya bisa membantu untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Tapi bagaimana teman Pro2 untuk komentar yang udah masuk di WhatsApp Pro2 kali ini seputar bagaimana menurut kamu eksploitasi sumber daya alam untuk ekonomi yang ternyata dilakukan secara berlebihan.

Tuan Pro 2, ada juga yang sudah bergabung di pagi hari ini dari Lia. Penebangan hutan yang berlebihan sering bikin banjir dan longsor, kesel juga deh jadinya. Ya, seperti yang kita tahu Teman Pro 2, terutamanya hutan ya. Ya emang kesel sih kalau ada beberapa oknum yang akhirnya tanpa merasa bersalah menebang pohon sembarangan, kemudian juga ini yang akan berdampak pada hutan. Hutan yang berfungsi untuk menyerap air serta juga menjaga kestabilan tanah. Ketika pohon ditebang secara berlebihan tanpa reboisasi dan resiko bencana alam seperti banjir bahkan juga longsor ini bisa lebih tinggi Teman Pro 2. Kemudian dari Nadia, eksploitasi tambang berlebihan bisa mencemari sungai dan air warga. Dan sering banget nih ada di beberapa berita ya, mungkin dampaknya juga masih kita rasakan dan semoga ada kesadaran dari beberapa pihak. Apalagi limbah tambang ya Teman Pro 2 yang gak dikelola dengan baik tentunya akan berpengaruh tentunya dengan sumber air bahkan membahayakan kesehatan masyarakat di sekitarnya. Karena itu memang pengolahan limbah ini wajib dilakukan supaya aman bahkan juga secara bertanggung jawab.

Ada juga yang terakhir dari Kak Tari. Kalau alam rusak, ekonomi masyarakat sekitar juga ikut menurun, pasti ikut merasakan semuanya. Betul, kali ini aku juga setuju ya. Karena dampak dari kerusakan lingkungan itu sangat kompleks teman Pro 2, yang tentunya akan dirasakan oleh banyak masyarakat, mempengaruhi sektor pertanian, perikanan, bahkan juga pariwisata. Jadi penting banget teman Pro 2 untuk kita bisa menjaga alam, yang sebenarnya bukan hanya sekedar menjaga kebersihannya ataupun juga sekedar menjaga aja, tapi kita juga ikut menjaga kestabilan ekonomi masyarakatnya. Dari hal-hal kecil dulu atau mungkin hal-hal sederhana yang ternyata itu juga akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Jadi kalau misal ada beberapa pihak yang mungkin seperti tadi, beberapa oknum merusak alam, bahkan melakukan penebangan pohon secara sembarangan misalnya, itu pun juga akan berpengaruh pada ekonomi masyarakat sekitarnya yang juga ikut turun. Jadi sebisa mungkin teman Pro 2, dari langkah kecil kita, dari hal-hal sederhana yang akan kita lakukan yang tentunya bisa menunjang untuk kestabilan ekonomi masyarakat, maka lakukan aja teman Pro 2 ya. Oke, yang mau ikut bergabung lagi boleh banget teman Pro 2. Sebelum nanti di sesi yang terakhir ya, aku juga bakal kasih kesimpulan yang semoga aja juga bisa menjadi statement terbaik untuk teman Pro 2, bahkan juga menyadarkan kita semua untuk pentingnya menjaga bahkan juga melestarikan sumber daya alam yang ada terutamanya di Indonesia.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang dapat,
1: orang kepenak. Dimana-mana tempe enak. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Aduh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
2: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan mungkin memberikan keuntungan ekonomi dalam waktu yang singkat saja. Tapi dampaknya ini bisa merugikan lingkungan, bahkan juga kehidupan di masa depan. Alam jadi rusak yang sulit untuk dipulihkan, bahkan bisa mempengaruhi kesehatan, ekonomi, bahkan juga kesejahteraan masyarakat. Karena itu penting juga bagi kita teman Pro 2 untuk memanfaatkan sumber daya alam secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Ingat ya teman Pro 2, bumi bukan hanya untuk hari ini tapi juga untuk generasi yang akan datang. Mari bersama-sama teman Pro 2 untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan juga kelestarian alam. Aku Vita Karina, terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang udah stay mulai dari tadi pagi. Dan sesaat lagi bakal ada penyiar selanjutnya yang bakal menemani kamu. Buat kamu yang pengen dengerin lagu kesukaan kamu, bisa banget request di jam 10 pagi. Dan aku harus pamit undur diri. Terima kasih teman Pro 2 dan bye-bye.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM.

Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu saatnya. Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah BNPB catat 11 bencana terjadi di sejumlah wilayah Indonesia teman Pro 2. Informasi yang kedua, Menko Pangan ajak pemuda masjid perkuat pangan. Informasi yang terakhir, Kementan TNI AL pacu swasembada kedelai. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini bareng aku Ewin Ramadan. Informasi yang pertama, BPBD mencatat sebanyak 11 kejadian bencana terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam periode 13 Mei 2026 hingga Kamis 14 Mei 2026. Dari sejumlah tersebut, 5 kejadian dinilai menonjol dan juga masih dalam penanganan pemerintah daerah bersama unsur terkait. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering. Karena itu, masyarakat diminta tetap waspada dalam perubahan cuaca dan kondisi lingkungan sekitar. Informasi yang kedua teman Pro 2, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak pemuda dan juga remaja masjid ikut memperkuat ketahanan pangan nasional. Ajakan disampaikan dalam Rapimnas DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia di Jakarta Kamis 14 Mei 2026. Zulkifli Hasan mengatakan kekuatan dan juga ketahanan pangan menjadi fondasi penting bagi kesehatan bangsa. Karena itu, penguatan sektor pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah teman Pro 2. Informasi yang terakhir teman Pro 2, Kementerian Pertanian, TNI Angkatan Laut dan pemerintah Kabupaten Kabupaten Nganjuk memperkuat kolaborasi percepatan swasembada kedelai nasional teman Pro 2. Program ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor kedelai. Kolaborasi ditandai panen kedelai bersama di Kabupaten Nganjuk pada hari Kamis 15 Mei 2026. Kegiatan dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Mentan Amran mengatakan kedelai menjadi komoditas strategis nasional yang merupakan bahan baku utama tahu dan juga tempe teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update-nya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik.

Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu. Ketemu lagi bareng aku di sini Ewin Ramadan yang tentunya bakal temenin kamu semuanya sampai dengan jam 3 sore nanti. Anyway, apa kabar kalian semuanya teman Pro 2 di kesempatan siang hari ini? Cie, lagi long weekend le. Hari Jumat ya, besok hari Sabtu, terus hari Minggu. Wah, banyak banget liburnya bos ya. Ini cocok banget untuk kalian semuanya yang pengen jalan-jalan bareng sama keluarga, pengen ya pokoknya happy-happy lah. Wis, 3 hari ini puas-puasin deh. Dan tentunya untuk kamu semuanya teman Pro 2, di siang hari ini aku bakal memberikan informasi-informasi menarik. Aku bakalan puterin lagu-lagu yang enak spesial untuk nemenin kamu. Kali ini kita ada di Pro 2 Hitlist, kamu boleh request lagu favorit kamu. Mau request lagu apa? Indonesia aman, lagu mancanegara aman juga, lagu K-pop aman. Yang gak aman cuma lagu dangdut sama anak-anak, gak ada di Pro 2 soalnya ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kamu bisa request di 081-559-70-89-50. Tak enten yore, sampai jam 12 siang nanti.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Rokok apaan nih? Gak jelas. Ini pasti palsu.
1: Sembarangan. Asli.
0: Palsu.
1: Asli.
2: Ih, berisik. Apaan sih?
0: Edi nih, rokoknya ilegal tuh.
1: Sok tahu. Nih,
0: murah, enak.
2: Enak, murah, bahaya tapi. Ih, amit-amit.
1: Ikutan aja, Siska.
2: Cukai rokok itu buat batasin peredaran, Ed. Kalau nggak pakai cukai, jadi murah. Terus, perokok pemula jadi banyak. Ngeri tahu? Lihat anak-anak kecil itu udah pada ngerokok.
0: Ngerin, Ed. Yang ilegal tuh nggak pakai peta cukai. Terus ada yang pakai tapi palsu. Kayak itu. Perusahaannya aja nggak jelas.
2: Pakai rokok ilegal itu bikin rugi negara, tahu? Harus digempur tuh. Udahlah, ngopi aja sini, ngopi.
1: Oke.
3: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambiar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

Teman berdua, cinta yang paling menyakitkan itu bukan saat ditinggalkan, tetapi ketika kamu sadar semua perjuangan kamu itu ternyata cuma jadi persinggahan sebelum dia memilih orang lain. Ada luka yang gak berdarah tapi menghancurkan seseorang pelan-pelan di tiap malamnya. Yang paling sakit itu bukan kehilangan dia, melainkan kehilangan versi diri kamu yang dulu begitu percaya bahwa cinta bisa diperjuangkan bersama. Kadang kita kalah bukan karena kurang tulus teman berdua, tapi karena hati seseorang memang sudah tak lagi memilih kita teman berdua. Sakit.

0: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Ah, begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.
1: Percaya atau tidak, kebanyakan dari kita lebih memilih produk dengan brand terkenal. Hanya karena alasan gengsi. Padahal sih ya, kalau dipikir-pikir, bahan yang digunakan beberapa brand ternama itu relatif sama loh dengan yang kita beli dari produk rumahan. Dan tentu boleh jadi harganya lebih mahal. Nah loh, coba deh mulai saat ini ubah pola pikir kita dengan memulai menggunakan produk lokal serta mengurangi kebiasaan membeli produk asing. Jangan karena gengsi, lalu kita jadi lupa bahwa produk kita juga berkualitas.

Baik, teman berdua, kita lanjut lagi ya. Ini ada yang udah request nih. Ini dari Dinda di Kebonsari. Hai Kak Iwin, halo. Mau request lagunya Daisy Kak Justin Bieber, please diputerin ya. Oke, aman. Selamat long weekend untuk ini ya. Selamat menikmati long weekend untuk teman-teman semuanya yang udah request. Oke deh, kalau gitu langsung aja deh teman berdua, aku bakal puterin dulu ini lagunya si yang di request sama si Dinda, teman berdua, dari Justin Bieber, Daisy.

0: nggak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Enak banget makanan ini. Aduh, banyak sekali sampah di sini. Buang di mana ya? Gak ada tempat sampah di sini. Udah, buang sini aja.
2: Loh mas, buang sampah kok di sini sih? Malu itu loh, sama adik kecil yang ada di sini. Coba lihat.
1: Emang kenapa sih?
2: Mas kan sudah gede. Jangan buang sampah sembarangan dong. Siapa lagi coba kalau bukan kita yang bersihkan? Ayo, lindungi lingkungan hanya dengan 1, 2, 3. 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon di sekitar kita. 3. Hemat listrik. Lingkungan bersih, aman, dan nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Baik, teman Pro 2 ya, aku ini apa namanya itu pengen ingetin kamu dulu sebelum aku bacain requestan lagi yang udah masuk teman Pro 2. Siapa nih dari kamu semuanya yang belum download aplikasi RRI Digital teman Pro 2? Download dulu aplikasinya, karena aplikasi ini keren banget nih. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Kamu juga bisa mendengarkan musik tanpa shuffle, mendengarkan podcast. Lalu kamu juga bisa berkomentar, kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing teman Pro 2 ya. Jadi tunggu apa lagi, wes gendang di download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store. Ketik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya teman Pro 2.

Terasi tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Salah satu jenis bumbu masak yang satu ini terbuat dari ikan atau udang yang difermentasikan sehingga punya rasa dan aroma khas tertentu. Salah satu daerah penghasil terasi adalah Desa Puger Kulon yang ada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Sebagian besar masyarakat di sana memproduksi terasi puger yang dikenal karena aroma dan rasanya yang khas, enak, dan juga gurih. Terasi puger diolah secara tradisional tanpa bahan pengawet, sehingga cita rasa masih tetap terjaga. Ingat terasi puger ya!

0: basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

teman berdua, ini ada yang mau request lagi. Ini dari Fahri di Ajung. Lagi suka dengerin lagunya Rizkit Olca, katanya. Waduh, oke, Ca. Tak puter no, Ca. Aduh, Fahri lagi di mana nih, Fahri? Ya, kayaknya lagi dengerin Ewin dari mobil ini kayaknya kalau gini ini ya. Soalnya enggak biasa-biasanya dia ini teman berdua, kayaknya udah lama banget dia enggak gabungan gitu ya. Oke deh kalau gitu, tak puterin lagunya Rizky Tol dari Bruno Mars. Ini juga lagu yang aku senengin saat ini teman berdua ya. Keren pokoknya ini.

0: Dadah Mama.
1: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana?
2: Tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik.

Jakarta, salam buat Kak Penyarnya dan The Angels seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum, katanya gitu, teman berdua. Lalu ada lagi, pagi Min, request lagunya Sabrina Leonor, hahaha. Halo, santai siang, ini Mas Tio dari Magelang. Mau request lagunya Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Salamnya buat temen aku yang lagi dengerin Pro 2. Ada Rosa, Feli, Jesse, Giselle, Nadia, Athena yang selalu juga ada Cere, Nicole, Keona dan juga semuanya yang lagi dengerin Pro 2. Ya, terima kasih. Yalanya. Lanjut lagi ini teman Pro 2. Pagi Kak, izin request lagu Haha Sabrina Leonor, makasih. Oke deh, kayaknya banyak ya requestnya di siang hari ini. Bakalan aku puterin teman Pro 2. Kita puterin lagunya Hahaha dulu ya. Lalu ada lagi tadi lagunya, apa tadi tuh? Lagunya Terbuang Dalam Waktu ya. Lalu ada juga lagunya dari Remuk Angi. Oke deh, boleh gas.

0: Sistem pertanian hidroponik semakin diminati. Pada 1920-an, kata hidroponik dipilih oleh Dr. W.F. Greke untuk menggambarkan metode penanaman tanaman pangan ataupun hias yang menggunakan larutan air. Jauh sebelumnya, pada 600 sebelum Masehi, taman gantung di kota Babilonia adalah contoh aplikasi hidroponik pertama di dunia. Pada 1940, tentara Amerika yang terlibat perang terpaksa harus menanam sayuran secara hidroponik sebagai sumber makanan mereka. 10 tahun berikutnya, sistem hidroponik mulai diteliti oleh berbagai ilmuwan yang berasal dari Belanda, Jerman, dan Australia. Tujuan penelitian ini untuk memproduksi tanaman dengan hasil memuaskan. Pada 1960, terciptalah hidroponik dengan sistem irigasi tetes dan NFT. Hingga pada akhirnya, dari 1980 hingga sekarang, hidroponik mulai dikenal oleh masyarakat dunia. Saat ini, NASA sedang melakukan percobaan hidroponik menggunakan cahaya buatan agar bisa diterapkan di Mars.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, seralu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah, kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
3: A few moments later.
1: Gua dong, please, pinjem duit gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah, napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

kerasa banget ya, ini udah waktunya kita untuk beranjak ke program acara yang selanjutnya. Terima kasih untuk teman berdua semuanya yang udah request ya. Satu requestan lagi akan aku puterin teman berdua untuk lagu terakhir di sesi Produa Hitlist ini teman berdua. Ketemu lagi di Santai Siang saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di 89,5 Produa FM RRI Jember, teman terbaik kamu.

Pro 2 dimanapun kamu, masih bareng aku Ewing Ramadan di kesempatan siang hari ini. Demam Pro 2 everybody. Siang hari ini aku mau ini ya, mau banyak kasih informasi-informasi menarik karena kita udah ada di Santai Siang edisi hari Jumat. Hari Jumat 15 Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei, teman bro dua ya. 15 Mei 2026. Oke. Banyak sekali nih untuk informasi-informasi menariknya untuk kamu semuanya yang pengen dengerin, yang penasaran kira-kira informasi apaan sih gitu. Oh, kamu bisa stay tune terus di sini ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu, bareng sama Ewin ganteng.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Eh, tapi suara aku bagus kan?
2: Aca.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lagi seneng nih temen Pro 2 sama ini ya, lagu apa namanya tuh, lagu Veronica yang gitu-gitu loh. Lu kenal Veronica ku? Veronica yang Om Srompu anak Nona Niko. Aduh, enak tuh lagunya temen Pro 2 ya. Lagunya apa ya, menggelitik lah, temen Pro 2 bisa bikin kita tuh happy gitu. Tapi temen Pro 2 anyway, lagu yang dipopulerkan oleh Om Strom, musik dan liriknya ini sederhana banget ya, dan diminati oleh halayak luas seluruh Indonesia, dan juga dengan cepat menjadi viral di berbagai platform, salah satunya yaitu TikTok temen Pro 2. Dan lagu ini gak hanya ramai di TikTok aja, tapi juga menghiasi berbagai unggahan di Facebook, Instagram, hingga YouTube. Potongan lirik Lu Kenal Veronica Ku ini juga sering digunakan sebagai konten, mulai dari video hiburan hingga unggahan story. Nah, di balik lagu ini ada sosok kreatif bernama Ferry Clau. Ini adalah orang asal Malaka, NTT. Dia dikenal sebagai seniman yang mampu mengolah ide sederhana menjadi karya yang enak untuk dinikmati teman Pro 2. Waduh, kayaknya ini harus lebih banyak bikin karya-karya yang kayak gini nih teman Pro 2 ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Aku pengen ini, teman Pro 2 pengen ngomongin seputar kuliner-kuliner aja. Ya. Jadi BTW teman Pro 2, kalau misalkan kita ngomongin soal kuliner kayaknya banyak banget ya. Tapi karena sekarang itu karena sekarang itu lagi long weekend teman Pro 2, sempat kepikiran untuk jalan-jalan ke Malang, ya kan? Gak tau kenapa ya, kalau misalkan jalan-jalan ke Malang tuh bawaannya pengen makan teman Pro 2 ya, pengen kulineran. Soalnya di Malang itu kayak yang makanannya itu ya gak tahu ya. Gini, kalau menurut Ewin, makanan-makanan yang ada di Malang itu legend dan juga legendaris, iya, otentik, iya, teman Pro 2. Ya ini ya kayak gitu-gitulah pokoknya teman Pro 2 ya, dan itu membuat aku ini pengen kesana lagi teman Pro 2. Oke, gini deh, biar gak penasaran deh ya, aku bakalan share ke kamu semuanya teman Pro 2 untuk makanan-makanan apa yang katanya Ewin itu jadi makanan yang legend, yang enak dan juga otentik teman Pro 2 untuk dicicipi di Malang. Ntar lagi Ewin bakalan share ke kamu semuanya informasi selengkapnya. Jangan kemana-mana ya.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik teman berdua, kita mulai untuk share informasi mengenai beberapa rekomendasi tempat makan legendaris yang wajib didatangi saat ke Malang teman berdua ya. Jadi memang kota Malang itu memiliki berbagai kuliner legendaris yang telah bertahan lintas generasi. Beberapa tempat makan bahkan telah beroperasi sejak puluhan tahun lalu, dan dia menjadikan ini menjadikan bagian dari keseharian warga sekaligus daya tarik bagi pengunjung teman berdua. Hidangan yang ditawarkan juga beragam ya kan, mulai dari bakso, kuah segar rawon dengan kuah hitam pekat, hingga sate sapi dengan teknik pengolahan tradisional. Wah ini nih, pokoknya setiap tempat itu memiliki ciri khas tersendiri yang membuatnya itu tetap relevan di tengah perkembangan kuliner modern teman berdua ya. Agar perjalanan berburu kuliner khas Malang ini lebih nyaman teman berdua ya kan, Ewin bakalan share ke kamu semuanya apa aja sih makanan-makanan atau kuliner legendaris yang ya wajib dicicipi di Malang teman berdua. Yang pertama ini ada bakso ya. Jadi di sana itu ada bakso, biasanya kalau enggak ke bakso Prima ada bakso Presiden namanya teman berdua, dan ini legend banget. Di apa namanya, di mulai berjualan tuh tahun 90-an, ada yang bakso Presiden tahun 1977 ya, didirikan bakso Presiden. Harganya juga cukup murah teman berdua, cukup terjangkau ya, dimulai dari 15 sampai dengan 30.000. Pokoknya ini enak nih teman berdua ya. Warung ini adanya kalau yang bakso Prima itu di Ruko Kalpataru Jalan Kendal Sari. Kalau yang bakso Presiden ini teman berdua ini di daerah, aduh mana itu ya, lupa juga teman berdua. Pokoknya ini kuliner ikonik Malang teman berdua ya. Ada juga Depot Rawon Nguling. Nah ini nih, ini juga nih, ini wah, kalau ini sih legend banget ini teman berdua. Rawon Nguling ini ya, berdiri di Pasuruan tahun 1942 teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu ke Malang ya, jangan lupa mampir ke sini teman berdua. Dan membuka cabang di daerah Malang pada 1983. Kuahnya hitam banget, pekat. Itu yang hitam itu dari keluaknya mungkin ya teman berdua. Ini menjadi ciri khas yang dipertahankan turun temurun. Lalu ada ayam goreng Pemuda. Nah ini nih, ini di Jalan Semeru teman berdua ya. Dibuka sejak tahun 1980, jadi legend banget teman berdua. Lalu ada Warung Sate Gebuk. Malah ini yang paling legend nih teman berdua ya. Ini yang paling legend dan didirikan sejak tahun 1920. Dikelola oleh generasi ketiga, dan nama gebuk itu merujuk pada teknik pemukulan daging sapi sebelum dibumbui dan juga dibakar teman berdua. Terserah deh kamu mau pengennya yang kemana teman berdua ya. Kalau yang sate gebuk ini ada di kawasan Kayu Tangan Heritage, kurang lebih di sana lah ya. Atau ada yang pengen ke Malang, kalau misalkan pengen ke Malang ajak-ajak ya teman berdua.
1: Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Paket!
3: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
4: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
3: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
4: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
5: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2 mendengarkan musik melalui handphone ya. Kayaknya yang lebih enak memang ketika kita itu nyambung juga ke earphone, Teman Pro 2. Jadi enggak ini ya, langsung ke telinga. Maksudnya enggak melalui speaker HP, jadi melalui earphone, Teman Pro 2. Langsung ke telinga gitu. Ya itu tadi, karena suaranya akan menjadi lebih jelas gitu ya. Mendengarkan musik itu gak perlu ganggu orang lain juga gitu. Tapi kebiasaan memakai earphone itu juga ini sih, gak semuanya positif gitu, Teman Pro 2. Justru ketika kamu memakai earphone terlalu sering, ini juga bisa menimbulkan gangguan pendengaran. Terutama kalau misalkan kamu tuh ngedengarin musiknya itu keras ya, setiap waktu, setiap hari kamu dengerin pakai earphone, dan wah, suara musiknya juga yang berlebihan, ini bisa berdampak kurang bagus juga, Teman Bro 2. Bisa ngerusak sel saraf dalam pendengaran ya, sehingga telinga kita tuh kesulitan mengantarkan rangsangan suara menuju otak secara optimal. Nah, kalau misalkan kerusakan saraf pendengaran itu terus terjadi, seseorang bisa mengalami kesulitan mendengar suara yang jelas setiap harinya dalam percakapan. Karena itu, Teman Bro 2, durasi penggunaan earphone ini sebaiknya dibatasi dan volume musik diatur maksimal 60% agar kesehatan telinga tetap terjaga. Gitu, Teman Bro 2, ya. Dan untuk saat lagi aku bakalan share ke kamu semuanya ya. Ini ada beberapa dampak buruk memakai earphone secara berlebihan. So untuk kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 Pro 2 Air Jember, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lockwood. Yoi!
3: Ma.
4: Hus, sebentar. Mama lagi nelpon nih.
3: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
5: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
3: Pa.
5: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
6: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
3: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Baik, teman Pro 2, mari kita ulas ya. Ada beberapa dampak buruk memakai earphone ya secara berlebihan, teman Pro 2. Yang pertama adalah tinnitus namanya. Jadi tinnitus ini merupakan kondisi munculnya suara berdengung akibat kebiasaan mendengarkan musik menggunakan earphone dengan volume tinggi terlalu lama setiap hari. Dan beberapa penelitian menyebut paparan suara keras ini paparan suara keras yang berkepanjangan tersebut dapat memperparah tinnitus sehingga kemampuan pendengaran seseorang menjadi terganggu, teman berdua ya. Lalu ada gangguan pendengaran. Jadi gangguan pendengaran ini dapat terjadi setelah terpapar suara keras sehingga seseorang kesulitan mendengar secara normal setiap harinya. Pendengaran bisa saja menjadi berkurang sensitivitasnya, teman berdua. Potensi hilangnya pendengaran, nah ini juga ya. Jadi seseorang bisa aja mulai menaikkan volume suara karena kesulitan memahami percakapan ataupun mendengar suara dengan jelas, yang justru lebih berbahaya karena hal ini bisa terjadi perlahan sehingga sering terlambat disadari, teman berdua. Selanjutnya adalah infeksi telinga. Nah ini nih, entar lagi deh Hewin bakalan share lagi ya yang setengahnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Yeay, finally kita traveling, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
1: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Baik teman Pro 2, sebelum aku share lagi informasi-informasi menarik lainnya ya, aku selesaikan dulu ini untuk informasi mengenai dampak buruk memakai earphone teman Pro 2 ya, kalau misalkan berlebihan. Tapi jadi infeksi telinga ini juga bisa terjadi teman Pro 2 ketika kita itu memakai earphone-nya itu dengan berlebihan. Jadi akibat penggunaan earphone yang terlalu lama meningkatkan pertumbuhan bakteri pada saluran telinga, dan penggunaan earphone bergantian dan terlalu lama ini mampu menghalangi sirkulasi udara sehingga risiko infeksi telinga ini bisa meningkat teman Pro 2. Selanjutnya sakit pada telinga ya. Ya gimana enggak mau sakit teman Pro 2, lawang pakai earphone-nya aja keterlaluan berlebihan teman Pro 2. Ya intinya pemakaian earphone itu memang sering menimbulkan rasa sakit pada telinga setelah digunakan terlalu lama setiap harinya secara terus-menerus. Terkadang dengungan telinga atau nyeri pada bagian tertentu ini juga muncul akibat penggunaan perangkat audio yang berlebihan teman Pro 2 ya. Jadi aku saranin untuk saat ini untuk kamu semuanya yang suka banget dengerin music menggunakan earphone teman Pro 2, ya yang sewajarnya aja ya, disesuaikan volumenya ya kan, disesuaikan waktu untuk mendengarkan musiknya biar gak berlebihan teman Pro 2. Soalnya ya itu tadi aku udah share ke kamu semuanya dampak buruknya memakai earphone secara berlebihan tuh seperti apa gitu ya. Semoga bermanfaat teman Pro 2.

0: Tahukah Anda? Musik patrol adalah kesenian musik tradisional yang menggunakan alat musik sederhana. Sejarah musik patrol ini masih dipertanyakan. Beberapa sumber sejarah yang berkembang di masyarakat, musik patrol berawal dari alat musik yang namanya kentongan. Kentongan ini menghasilkan suara yang indah dan enak untuk didengar. Karena suaranya monoton, masyarakat membuat kentongan dengan berbagai ukuran sehingga menghasilkan suara yang berbeda. Musik patrol ini merupakan salah satu kesenian rakyat yang terkenal dan tersebar di berbagai tempat, terutama di Jawa Timur.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita mulai untuk informasi mengenai olahraga, teman bro dua. Dalam hal ini kayaknya kita enakan ngomongin sepak bola aja ya. Pengamat sepak bola Aji Ridwan menyoroti keberhasilan Inter Milan, teman berdua, musim 2025-2026. Klub ini meraih Scudetto dan Coppa Italia bersama pelatih Christian Sifu. Jadi wah, keren ya, Christian Sifu ini dulu pemain favorit saya ini, teman berdua ya. Christian Sifu, terus David Beckham, terus Kaká waktu itu ya. Wah, keren pokoknya. Dan Aji menilai keberhasilan tersebut membuktikan kapasitas Cifu ini sebagai pelatih muda potensial, teman bro dua. Pengalaman panjang bersama Inter membantu Cifu memahami kebutuhan klub secara menyeluruh ya. Cifu sebelumnya pernah membela Inter sebagai pemain pada era kejayaan klub Italia tersebut. Selain pensiun, dia terlibat menangani akademi dan juga tim usia muda. Dan musim ini Inter berhasil merebut gelar Serie A ke-21 sepanjang sejarah klub, dan mereka juga menjuarai Coppa Italia usai mengalahkan Lazio 2-0, teman bro dua. Aji menilai skuad Inter tidak diisi pemain dengan popularitas terlalu besar, namun Sifu mampu memaksimalkan kualitas pemain secara kolektif dan juga disiplin. Wih, keren teman berdua ya. Menurut Aji, keberhasilan musim ini menunjukkan Inter menjadi dinasti baru sepak bola Italia. Raihan gelar mereka ini kini unggul dibanding rivalnya yang sekota, yaitu AC Milan, teman berdua. Keren. Inter tercatat mengoleksi 21 gelar Serie A sepanjang sejarah kompetisi Italia, sementara AC Milan baru mengumpulkan 19 gelar di Liga Domestik, teman bro dua. Kalau kalian antara Inter Milan dan juga AC Milan, pilih yang mana nih, teman bro dua? Kalau sih ya lebih ke Inter Milan sih, teman bro dua.

0: hands to myself.
1: Dada Mama. Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dada saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda.

Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

0: Ibu. Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih.
0: Ibu aja pagi-pagi
2: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
2: Iya Bu. Anu,
1: udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kita bakalan ngomongin seputar seputar Piala Dunia 2022. Dalam hal ini adalah peluang Neymar ya. Jadi Neymar ini masih berpeluang tampil pada Piala Dunia 2026 2022 bersama timnas Brasil, namun posisinya di skuad utama belum sepenuhnya aman. Piala Dunia 2026 ini akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Turnamen itu menjadi edisi terbesar dengan 48 peserta dari berbagai negara, dan sejumlah pemain senior diperkirakan menjalani Piala Dunia terakhir mereka pada edisi mendatang, yang diantaranya adalah Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dan juga Luka Modric teman-teman berdua. Dan Neymar saat ini masih menjadi pencetak gol terbanyak sih sepanjang sejarah timnas Brazil ya. Tapi cedera panjang beberapa musim terakhir ini memang mempengaruhi performanya bersama tim nasional teman-teman berdua. Cedera ligamen ya, ligamen lutut pada 2023 ini akhirnya membuat Neymar absen cukup lama dari pertandingan internasional. Kondisi kebugaran ini menjadi perhatian utama tim pelatih Brazil. Pelatih Brazil yaitu Carlo Ancelotti ya, ini menjadi memasukkan Neymar dalam daftar sementara berisi 55 pemain, tapi keputusan akhir tetap mempertimbangkan kondisi fisik sang pemain teman-teman berdua ya. Kira-kira Neymar bakalan main atau enggak gitu teman-teman berdua, tergantung kondisi fisiknya itu tadi. Ya kita doain aja ya, semoga Neymar segera pulih teman-teman berdua, sehingga dia juga bisa bermain di Piala Dunia 2026 teman-teman berdua.

0: SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Yang damai, pertarungan

0: bangun Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

89,5/2 FM RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman berdua, gak kerasa banget, ini udah waktunya Ewin untuk undur diri dari ruang dengar kamu di program acara Santai Siang. Saat lagi teman berdua bakalan dilanjut lagi sama Kak Devi yang bakalan temenin kamu semuanya sampai dengan jam 8 malam nanti. Stay tune terus di 89,5 FM/2 RRI Jember, teman terbaik

0: RRI.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi pertama, Pertamina operasikan 2 kapal raksasa untuk jaga pasokan LPG nasional. Informasi kedua, perkuat kedaulatan digital, satelit Nusantara 5 resmi mengorbit. Dan informasi yang terakhir, libur panjang Satpol Airut diintensifkan patroli laut. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 15 Mei 2026.

Pertamina Patra niaga mengoperasikan dua kapal raksasa pengangkut liquefied petroleum gas atau LPG, yakni Pertamina Gas 1 dan Pertamina Gas 2 guna memastikan pasokan LPG tetap tersedia di berbagai wilayah Indonesia. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.P. Dumatubun mengatakan PG 1 dan PG 2 memiliki peran strategis dalam menjalankan dan menjaga kelancaran distribusi energi nasional. Lebih lanjut lagi teman Pro 2, kedua kapal tersebut merupakan kapal kembar dengan spesifikasi identik yang dirancang untuk mengangkut LPG dalam skala besar secara aman dan efisien. Masing-masing kapal memiliki kapasitas muat sekitar 80 ribu metrik ton LPG dengan DWT sekitar 50 ribu ton dan panjang kapal sekitar 225 meter.

Beralih ke info Pro 2 selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengapresiasi peluncuran dan pengoperasian satelit Nusantara 5. Peluncuran satelit tersebut dilakukan PT Pasifik Satelit Nusantara dan PT Satelit Nusantara 5 pada Senin 11 Mei 2026. Menkom Digi dalam kesempatan ini mengatakan peluncuran dan pengoperasian SNL ini merupakan salah satu langkah memperkuat sektor digital Indonesia. Hal ini dijelaskannya sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam kedaulatan digital Indonesia di ruang antariksa. Lebih lanjut lagi teman Pro 2, satelit Nusantara 5 merupakan hasil karya anak bangsa dengan kapasitas terbesar di Asia. Satelit ini diharapkan menjadi game changer konektivitas nasional.

Beralih ke info pro 2 terakhir, petugas Satuan Polisi Air dan Udara Satpol Airut Polres Situbondo intensifkan patroli di sejumlah pantai yang menjadi tujuan wisata, salah satunya wisata Bahari Pasir Putih. Kasatpol Airut Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiasa mengatakan wisata Pantai Pasir Putih ramai pengunjung pada momentum libur panjang pekan ini sehingga harus mendapatkan pengamanan ketat. Patroli juga dilakukan di sepanjang bibir pantai sembari mengimbau wisatawan untuk tetap waspada saat bermain di laut. Petugas juga mengingatkan orang tua untuk mengawasi anak-anaknya. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.
4: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, happy long weekend. Cela, rasa-rasanya ada yang salah dari aku nih teman Pro 2. Long weekend kok ya masih menyapa kamu sih. Harusnya aku yang disapa ya kan, kayak yang happy holiday sis gitu-gitu kan. Tapi ada yang salah deh ya teman Pro 2. Kok holiday aku masih ada di studio aja? Tenang, nanti kita mulai ya, lebih tepatnya nanti malam gitu ya teman Pro 2. By the way teman Pro 2, happy long weekend beneran deh. Ini deh hari Jumatnya di 15 Mei 2026. Itu kan cuti bersama ya, meskipun gak dijelasin bersamanya sama siapa. Di kalender cuma tertulis 15 Mei, cuti bersama. Tapi gak dijelasin bersama sama siapa. Jadi, kalaupun kamu mau cuti bersama diri kamu sendiri, itu pun juga gak apa-apa, ya kan? Kok sendiri banget? Ya iyalah, emang mau sama siapa? Teman-teman yang lain kan juga liburan sendiri-sendiri nih, teman Pro 2. Yang tentu saja aku tidak akan membiarkan kamu yang gak kemana-mana itu kesepian. Jadi aku bakalan nemenin kamu seperti biasanya kalau sore. Waktunya dong sore ceria. Nemenin kamu sampai 7 malam nanti ya teman Pro 2. Dengan berbagai informasi yang sudah aku siapkan. Dan tentu saja dengan berbagai segmen yang sudah hadir di setiap sorenya. Barengan sama Devi Wulandari. Jadi kamu pun gak boleh ganti-ganti channel ya teman Pro 2. Stay tune terus.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jujur ya teman Pro 2, di siang hari ini rasanya tuh panas banget. Hanya banyak caps lock lagi itu. Kalau aku lihat di siang hari ini itu tuh setara 33 derajat Celcius. That's why panasnya luar biasa. Rasa-rasanya tuh pengen ngadem aja gitu ya. Kalaupun cari tempat healing, maunya yang sejuk aja gitu ya. Nah kalau itu, ada satu tempat wisata di Jember yang bisa banget buat kamu kunjungi. Karena di sana itu tuh adem, terus juga fresh, lagi sejuk gitu loh teman Pro 2. Pernah denger gak namanya air terjun Tancak? Yang itu dikenal sebagai air terjun tertinggi di Jember dengan ketinggiannya sekitar 82 meter. Lokasinya ada di Desa Suci, Kecamatan Panti, tepat di kawasan lereng Gunung Argopuro ya. Jadi teman Pro 2, ketika kamu nih sampai sana, misal nih, misal aja kamu datang tuh ke sana mau ke air terjun Tancak itu kan. Pas kamu datang, kamu tuh bakalan langsung disambut sama suasana sejuk, suara air yang deras dan juga pemandangan hijau dari pepohonan dan hutan di sekitarnya. Airnya juga terkenal super jernih dan dingin ya teman Pro 2. Jadi ini tuh cocok banget buat sekedar cuci muka, main air, ataupun berendam tipis-tipis buat ngilangin penat. Tapi nih ya teman Pro 2, buat sampai ke lokasi air terjun itu pastinya ada perjuangan dong ya. Jadi kita sebagai pengunjung itu harus melewati trekking dulu nih. Maksudnya ada jalurnya, itu agak-agak menantang. Tapi gak nantang-nantang banget sih. Ya masih bersahabat lah. Agak-agak apa sih namanya, kalau bahasa Jawanya rodok menggeh-menggeh saiti ngono loh ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, perjalanan menuju air terjun Tancak itu justru jadi yang paling seru. Karena di sepanjang jalan itu kamu tuh bakalan melihat hutan, terus juga ada kebun kopi, sungai yang bening dengan ikan-ikan kecil yang warna-warni, sampai tebing alami yang itu tuh terlihat estetik banget deh kalau kamu mau foto. Nah, salah satu spot favorit pengunjung itu ada di area bebatuan dekat kolam utama dari air terjun. Dari situ teman Pro 2, wajib banget buat foto karena view air terjunnya itu kelihatan full dan cocok banget nih buat kamu ya posting-posting di sosial media lah. Tapi inget ya teman Pro 2, harus diperhatiin karena kan itu air ya, main-main di air, jangan sampai terpleset. Kalau dari alun-alun Jember, jaraknya itu sekitar 25 km atau kurang lebihnya 45 menit perjalanan ya kalau kamu mau naik motor. Meskipun di sana bukannya 24 jam, tapi tetap dihimbau untuk mengikuti arahan pengemudi.

0: GP di Mandalika, di mana model ini belum dijual namun bisa dibeli versi kembarannya, yaitu Suomi ISR GP. Suomi ini merupakan merek asal Italia yang sudah diakuisisi oleh Tarakusuma Indah. Tidak ada perbedaan antara KYT SR GP dan Suomi ISR GP dari bentuk fisik maupun teknologi, terkecuali soal penamaan pada helm. Ini artinya versi GP dalam merek KYT bukanlah barang produksi massal. Desain atau livery helm dilakukan di Eropa oleh tim Uri Designs, sedangkan produksi batok helm dilakukan di dalam negeri di pabrik Tara Citra Kusuma berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ada banget suka hujan tiba-tiba datang gitu loh teman Pro 2. Yang aku dengar kayak gerimis, tapi gak sebegitu derasnya. Tapi bisa jadi juga di tempat kamu lagi hujan gerimis juga ya teman Pro 2. Karena barusan aku kan kayak berencana untuk membeli sesuatu hal di depan untuk mengisi kekosongan perut ini, ya kan? Kalau kekosongan hati gak mungkin untuk beli-beli. Kekosongan perut masih bisa dibeli buat ngisi ya teman Pro 2. Nah kok dilihat-lihat, wah terdengar suara nih, tahu-tahu hujan ternyata. Seperti halnya kemarin. Jujur ya, namanya hujan itu tuh lucu deh, Jember ini deh beda gitu sama kalau aku di Kediri. Itu kan kalau hujan tuh kayak rata, ataupun kalau enggak beda ini loh, beda tempatnya tuh kelihatan banget. Kayak kota hujan, terus daerah kabupaten enggak hujan, kayak gitu. Jadi batasnya tuh kelihatan normal aja. Tapi enggak kalau di Jember. Masa iya ya? Kayak di depan perumahan, di pintu masuk perumahan itu terang banget, tapi di tengah-tengah itu hujan terus. Terus juga kemarin di bundaran DPR itu belum hujan, tapi di Jalan Kalimantan nyampe tengah itu bisa dikatakan maybe di double way UNECH itu ya, nyampe situ itu kelihatan gelap banget, gelapnya karena hujan. Jadi kayak kita yang ada di bundaran DPR bisa ngeliatin hujan. Lucu deh kalau kayak gitu deh teman Pro 2. Nah, karena sore hari ini terpantau di Jalan Panjaitan ini gerimisnya udah turun, jadi harus berwaspada, bermawas diri. Cielah, mawas diri banget gak tuh? Harus banget teman Pro 2, kalaupun kamu bepergian, jas hujan jangan sampai ketinggalan, sekalipun cuma sedekat itu perginya ya, kayak maybe 2 km aja deh, Devi, ngapain sih bawa jas hujan gitu. Lah, we never know. Kalau hujannya deres banget kayak kemarin yang aku di bundaran DPR kagak hujan, ya kan. Nyampe pertengahan gelap banget tuh kelihatan di Jalan Kalimantannya. Akhirnya ya udah menepi sebelum kena si hujan itu datang. Ya, kita pakai jas hujan. Itulah pentingnya jas hujan ya, teman Pro 2. So, meskipun terlihat siang harinya mentereng matahari, tapi tidak menutup kemungkinan hujan itu akan datang seperti sore hari ini. Datang kan hujannya?
1: Dari luar negeri dan belum registrasi email di bandara kedatangan. Ya, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan, dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember, tuntas.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Meskipun hujan ya teman Pro 2, sesingkat itu nyatanya hujan di Jalan Panjaitan. Maybe ingin ngademin jalan aja gitu kali ya. Semesta ini kadang emang leluconnya tuh, yang lucunya tuh lucu, lucu kebangetan gitu loh teman Pro 2. Kayak ini ngeprank atau gimana gitu kan. By the way teman Pro 2, ada satu kabar menarik dari Jember yang ini nunjukin kalau ternyata dunia pesantren dan teknologi itu tuh bisa jalan bareng loh teman Pro 2. Ini melansir dari radarjember.jawapos.com ya. Jadi ada seorang mahasiswa dari UIN-HAS Jember namanya Edo Seifa Susanto. Ini berhasil lolos jadi Google Student Ambassador atau GSA 2026 yang bikin salut lagi teman Pro 2 ya. Edo ini tuh berasal dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jurusan yang itu biasanya identik dengan kajian keislaman, bukan tentang dunia coding ataupun teknologi digital ya. Tapi justru dari situ teman Pro 2, Edo tuh pengen ngebuktiin kalau santri itu tuh juga bisa berkembang di bidang teknologi dan inovasi. Perjalanannya pasti gak gampang. Jadi dia harus tuh bersaing sekitar ada 81 ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia. Dan dari jumlah itu, cuma 2 ribu kandidat yang terpilih, lalu disaring lagi jadi 150 peserta didik. Dan Edo, ini berhasil masuk di dalamnya teman Pro 2. Ketertarikan Edo terhadap teknologi itu pun muncul karena dia melihat perkembangan AI yang makin kesini makin cepet kan. Menurutnya nih teman Pro 2, AI ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Tapi mari kita anggap ini sebagai alat yang bisa dimanfaatkan secara positif dan bijak. Nah, sebagai alumni Pondok Pesantren Sulamul Hidayah Probolinggo, Edo ini nih ngerasa kalau pendidikan pesantren itu justru membentuk dirinya jadi pribadi yang disiplin, mandiri, dan tekun belajar. Dan gak cuma aktif di dunia teknologi loh teman Pro 2, Edo ini nyatanya juga punya rekam jejak akademik keren. Dia tuh diketahui sudah menghafal 10 juz Al-Quran dan aktif di organisasi kampus bidang keilmuan. Kedepannya, Edo juga punya tanggung jawab ya sebagai penghubung pengembangan teknologi digital di kampus, termasuk mengadakan workshop, seminar, dan diskusi soal AI buat mahasiswa. Keren ya teman Pro 2, karena itu bisa jadi bukti kalau ternyata anak muda dari latar belakang apapun itu tuh tetap bisa bersinar loh dan juga berkontribusi di era digital ini.

Anda tahu? Salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Masih di sore ceria teman Pro 2 barengan sama Devi Wulandari pastinya. Sebagai anak muda loh ya, gak boleh males-malesan. Nih, jiwa-jiwa mama-mama galaknya muncul ya teman Pro 2. Enggak, bukan gitu. Jujur ya, aku tuh karena pertemanan aku tuh banyak yang teman-teman masih mahasiswa, terus juga kayak baru lulus kuliah gitu kan. Kayak akhirnya jiwa-jiwa untuk jadi penasehat kehidupan itu tuh selalu muncul. Kayak si paling bener aja nih kehidupan ya teman Bro 2. Tapi you know what? Ini ada satu informasi buat kamu anak muda yang aktif di organisasi, terus suka kegiatan sosial dan punya mimpi untuk go internasional. Tau gak sih? Ini tuh ada peluang keren loh teman Pro 2 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Melansir dari detik.com, ada Kemenpora yang lagi membuka pendaftaran calon delegasi untuk program Asian Youth Fellowship atau AYF ke-8, yang itu tuh bakal digelar pada 13-20 November 2026. Kalau usia aku masih masuk sih, aku jujur ikut sih teman Pro 2. Karena program ini tuh jadi ajang untuk pengembangan kepemimpinan bagi anak muda dari negara-negara ASEAN, yang nantinya peserta yang lolos itu bakal ikut dialog tingkat nasional, belajar bareng pemimpin muda Asia Tenggara, sampai pertukaran budaya dengan peserta dari berbagai negara ASEAN. Dan menariknya lagi teman Pro 2, Kemenpora ini bakal memilih 2 kandidat terbaik untuk lanjut seleksi bersama National Youth Council Singapura. Buat syaratnya gampang banget ya, usianya gak boleh lebih dari 30 tahun. Range usianya 27-30 tahun. Ya fix dari segi usia aku udah gak masuk. Terus punya pengalaman kepemimpinan di komunitas atau organisasi. Selain itu juga kemampuan berbahasa Inggris itu juga wajib dibuktiin dengan sertifikat TOEFL atau IELTS. Dan teman Pro 2, program ini sangat cocok sekali buat kamu yang punya perhatian di bidang pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, sampai isu stabilitas kawasan ASEAN. Pendaftarannya juga diminta untuk kirimin CV dan juga esai ya sebagai bagian dari proses seleksi. Tapi jangan santai dulu teman Pro 2, karena pendaftarannya ini cuma dibukanya 17 Mei di 2026 pukul 23.59 sampai di tanggal 17 Mei malam hari ya. Kalau kamu tertarik pendaftarannya bisa kamu lihat di Instagram resmi dari Kemenpora. Siapa tahu ya kan dari Jember atau dari kota kamu yang sekarang ini lagi dengerin aku bisa lahir delegasi muda Indonesia yang itu bakal membawa ide dan kontribusi keren di tingkat ASEAN.

0: Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman berdua, ini antara kamu bisa setuju, bisa enggak juga. Kabar terbaru dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang mengubah istilah prodi teknik menjadi rekayasa. Ini lagi jadi sorotan nih ya, teman Pro2. Karena kebijakan ini bukanlah sesuatu hal yang baru sih sebenarnya ya. Jadi di tahun 2025 lalu, Kemendikti Saintek itu juga udah menerbitkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek tentang nama program studi pada jenis pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Nah, dalam putusan itu, teman Pro2 ya, ditetapkan ada sejumlah nama prodi, baik program sarjana, magister, doktor, profesi, spesialis, subspesialis pada pendidikan profesi. Dan dari sekian prodi yang ada, hanya prodi teknik yang memiliki nama lain, yaitu rekayasa. Jadi gitu ya teman Pro2. Boleh setuju, boleh enggak? Tapi ya kita harus menerima itu. Ya meski lewat aturan ini nama prodi teknik itu berubah menjadi rekayasa ya teman Pro2, tapi kampus masih boleh kok untuk menggunakan istilah teknik dalam prodinya. Sebagai contohnya nih, misalkan di ITB ya kan, itu belum menggunakan rekayasa. Alih-alih teknik pada mayoritas nama prodi, penggunaan rekayasa ini baru digunakan pada nama prodi rekayasa pertanian dan rekayasa infrastruktur lingkungan. Begitupun di Institut Teknologi 10 November di Surabaya ya kan, cenderung untuk mempertahankan nama teknik untuk prodi-prodi lama. Jadi rekayasa itu diletakkan pada nama prodi yang baru didirikan, seperti jurusan rekayasa kecerdasan artifisial, rekayasa perangkat lunak, dan rekayasa keselamatan proses. Tapi menurut aku ya, sebagai gini. Menurut aku ya, dari sudut pandang yang bukan anak teknik, yang lebih dari anak ekonomi, kalau ngelihat kata teknik nih, misalkan nih ya lagi ngobrol, kamu jurusan apa? Fakultas apa? Teknik pertanian. Wih, keren anak teknik gitu kan. Pokoknya tuh kayak anak teknik itu di mindset aku tuh kayak sangar-sangar gitu loh teman Pro2. Terus habis itu ganti rekayasa. Kok agak kurang sangar gitu ya. Kayak agak kurang apa nih, kalau laki tuh maskulin gitu. Kayak rekayasa. Oke, baik. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Kayak mau gimana lagi. Tapi juga pun dari peraturan ngebolehin untuk pakai nama teknik, masih pakai nama teknik ya. Jadi rekayasa itu digunakan untuk jurusan-jurusan yang baru gitu ya teman Pro2. Kalau di Jember udah ganti belum ya rekayasa? Aduh, gak bisa bayangin teman-teman yang ada di fakultas teknik yang udah kayak maco gitu kan. Pokoknya aku tuh kalau ngelihat anak teknik itu tuh wah keren ya gitu loh. Terus fakultas mana kamu? Rekayasa. Rekayasa. Tapi ya mau gimana juga ya teman Pro2 ya, namanya juga suatu peraturan yang sudah diketok palu, udah ada keputusan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikti Sain.

0: merupakan satu-satunya kabupaten di wilayah Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantai dan laut. Karena memang posisinya diapit tiga kabupaten, yaitu Jember, Situbondo, dan Banyuwangi. Namun ternyata kondisi ini tidak membuat Bondowoso kekurangan tempat wisata. Dan mana tempat wisata favorit Anda di Bondowoso?
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

berlama-lama untuk yang satu ini boleh banget loh teman Pro 2, adalah lama-lama kamu terkoneksi selalu dengan program-program yang ada di RRI. Boleh banget lama-lama, apalagi sama Pro 2 RRI Jember. Sangat-sangat-sangat direkomendasikan. Karena pastinya kamu bakalan dapat berbagai informasi menarik, informasi-informasi up to date, informasi-informasi terpercaya, dan juga kamu bakalan selalu ditemenin sama lagu-lagu yang bikin sing along deh. All the way, all the day, all you can eat. Kenapa jadi makan yang diobrolin? So, teman Pro 2 selalu terhubung dengan program-program yang ada di RRI seluruh Indonesia ya. Dari program 1 sampai dengan program 5 cuma lewat satu aplikasi ini yang namanya aplikasi RRI Digital. Kamu mau akses RRI dari Sabang sampai Merauke, bisa banget mau kapanpun itu kamu mau dan dimanapun kamu menginginkannya. Langsung aja buka aplikasi RRI Digital. Pun juga aku, kalau misalkan lagi lari gitu kan, mau sambil dengerin lagu, mau sambil cari-cari informasi, tapi kan lari kan gak mungkin ya kayak main handphone gitu, ya udah sambil dengerin Pro 2 RRI Jember. Ini aplikasi di dalamnya gak cuma ada radio aja, tapi juga fiturnya banyak banget. Kamu mau cari informasi-informasi terkini, mau dari berita regional, nasional, internasional, ada fitur berita di situ. Terus ada fitur podcast kalau kamu suka dengerin podcast. Ada fitur komunitas kalau kamu mau cari ilmu-ilmu tentang hobi, terus entrepreneur gitu, ada banget teman Pro 2 ya. Lalu ada juga fitur music. Jadi kamu bisa tuh kalau mau bikin playlist kamu sendiri dari lagu-lagu favorit kamu. Tenang aja teman Pro 2, kamu gak akan keganggu sama yang namanya iklan, karena udah premium tuh dari sononya. Gak ada gangguan-gangguan iklan ketika kamu dengerin lagu nih, menggalau, abis ngegalau sama lagunya Bernadia, terus mau dilanjut lagi ngegalau pakai lagunya Raisa, kepotong sama iklan. Enggak ada kayak gitu. No, buat iklan di aplikasi RRI Digital ya. Pokoknya kuncinya itu aja, kamu dengerinnya lewat aplikasi RRI Digital. Nah, aplikasi ini bisa kamu download di Play Store dan juga di App Store, dan itu gratis teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai ketinggalan buat ada tuh aplikasi RRI Digital di handphone kamu.

0: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih di sore ceria teman Pro 2 barengan Devi Wulandari. Pastinya ya masuk di interval 2. Ini waktunya buat ups. Enggak dong, belum dong. Masih cangci men. Masih kita mau bincang ceria menyenangkan tentunya. Ups, nanti ya di jam 6 nih teman Pro 2. So, ini kan lagi long weekend. Terus tuh kapanan? Sekarang hari Jumat ya kan, Kamis, Rabu. Rabu sore hari. Aku ngelihat Instagram story teman aku. Jadi dia tuh emang hobi mendaki gunung gitu kan. Terus dia bikin story di gunung, aduh lupa, Lawu apa ya? Kayaknya sih Gunung Lawu deh. Jadi di situ itu tuh udah pada rame banget mau orang-orang pada mendaki, dan rata itu adalah para generasi-generasi muda. Anak-anak muda sekarang ini suka deh aku ngelihat deh ya. Kayak healingnya tuh ya udah kayak kembali ke alam gitu loh, melakukan hal-hal yang benar-benar kayak bikin sehat. Tapi tetap ya teman Pro 2, kalau misalkan kamu gak ada basic untuk mendaki, gak ada basic untuk survive di alam terbuka, mending gak dulu deh gitu ya. Jadi jangan sampai kamu juga ngerepotin teman-teman kamu. Jadi tanya dulu nih sama diri kamu sendiri, apakah kamu mampu untuk itu? Apakah kamu gak akan ngerepotin orang di sekitar gitu ya? Meskipun kita kalau kenapa-kenapa juga tetap bakalan ditolongin ya. Nah, karena banyak banget sekarang anak muda yang suka healing ke alam, entah itu ke gunung, entah itu ke pantai atau ke air terjun, kayak tadi yang aku cerita di awal, air terjun Tancak yang ada di Jember, atau maybe sekedar camping. Terus, oh glamping, agak mahalan dikit ya. Agak mahalan dari camping adalah glamping. Sampai ya mungkin sekedar cari suasana adem buat nenangin pikiran, ngopi-ngopi sore di tepi sungai gitu ya. Karena katanya alam itu jadi tempat yang paling ampuh buat recharge energy. Setuju gak tuh kamu teman berdua? Tapi ya ada satu pertanyaan. Kan kita suka ya menikmati alam, tapi udah benar-benar menjaga alam itu juga belum sih? Karena sayangnya ya teman Pro 2, masih sering nih yang paling sering dijumpai adalah sampah berserakan di tempat wisata. Terus kalau gak gitu, nah kan aku juga ya suka naik gunung, yang itu tuh enggak, bukan naik gunung untuk nge-camp, lebih ke traileran gitu loh. Terus kan ada bebatuan, udah pasti dong di gunung itu kan ada bebatuan ya kan. Itu batu yang gede-gede dicoret-coretin, kayak ditulisin siapa, ada tanda love-nya siapa gitu. Terus ada juga kayak ngasih tanggal gitu kan. Terus ada juga yang coret-coret pohon. Jadi gak cuma bebatuan aja yang dicoret-coret, tapi pohon pun juga ada yang dicoret-coret. Nah, selain itu juga ada pengunjung yang cuek sama kebersihan. Cuman yang paling sering aku temui adalah sampah yang berserakan, terus juga coret-coret di bebatuan atau maybe di pohon. Padahal ya teman Pro 2, tempat yang dipakai healing hari ini harusnya kan tetap indah ya, buat dinikmati orang lain juga nantinya gitu loh. Jadi kalau kamu mau membuat suatu penanda bahwasanya kamu udah pernah ke situ, ya nggak dengan coret-coret gitu dong. Apalagi nyoret-nyoret bebatuan, nyoret-nyoret pohon. Kamu mau ini, mau menjadi manusia-manusia, mengikuti jejak manusia purbakala ya, yang melukis di dinding gua gitu. Enggak ya teman Pro 2, jangan ya, dia jangan dilakuin ya yang kayak gitu ya. Nah, sore ini kita bakalan ngobrol santai soal hubungan anak muda, healing, dan kepedulian sama lingkungan. So, teman Pro 2, yuk gabungan dan share cerita kamu. Bisa langsung aja kamu WhatsAppin di 081-559-70-8950. Pertanyaannya adalah, suka healing ke alam, tapi udah jaga alam itu belum sih teman Pro 2? Aku tunggu cerita kamu ya, sampai pukul 6 sore pastinya.

Apabila kita merasakan begitu berat dan tidak ridho dengan yang menimpa kita, sudah selayaknya kita mengintrospeksi diri. Apakah ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala yang telah kita pelajari belum masuk ke dalam hati? Mungkin selama ini kita lalai untuk kembali mengenal Allah Ta'ala. Sudah lupa bahwa Allah Ta'ala mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya. Melihat seluruh hiruk-pikuk, canda tangis hamba, mendengarkan seluruh doa-doanya, menyayangi hamba yang bersabar, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, memberikan jalan keluar dari berbagai problem, memberikan kesehatan dan juga kelapangan, meskipun seringkali hambanya tidak meminta. Semoga kita tidak lupa bahwa Dia juga Maha Pengampun, mengampuni hamba-hamba yang bertaubat dan mau berbenah dari kelalaian mengenalnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-19, "Dan janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang melalaikan Allah, lalu Allah membuat mereka melalaikan diri mereka sendiri." Barakallahu fikum.

Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

seneng ya kalau kita ngobrolin tentang healing ke alam. Sebenarnya itu tuh adalah hal yang positif banget ya, selain bikin pikiran lebih tenang ya kan, yang pastinya kita juga jadi lebih dekat sama lingkungan sekitar. Tapi kadang nih ya, tanpa disadari teman Pro 2, banyak loh orang yang datang menikmati alam tanpa ikut menjaga. Ya contohnya sederhananya yang tadi, buang sampah sembarangan, ninggalin plastik makanan, terus juga ngerusak tanaman, bahkan bikin konten yang itu tuh malah ngerugiin lingkungan yang ada di sekitarnya. Padahal menjaga alam itu tuh sebenarnya nggak harus selalu besar atau ribet ya teman Pro 2. Hal kecil seperti nih, ketika kamu bermain ke tempat wisata gitu ya, bawa tumbler sendiri, terus juga nggak ninggalin sampah atau ikut menjaga fasilitas wisata, itu juga udah termasuk bentuk kepedulian kamu terhadap lingkungan. Karena kalau semua orang cuma mau nikmatin aja tanpa ngejaga alam itu, lama-lama tempat yang awalnya indah kan bisa jadi rusak ya teman Pro 2. Dan yang paling penting, alam ini bukan cuma tempat buat foto estetik ataupun healing sesaat ya, tapi kayak kita tuh hidup berdampingan dengan alam gitu loh teman Pro 2. Harus saling menjaga. Alam jaga kita, ya kitanya juga harus menjaga alam dong.

Masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Walinya buat bacain gabungan dari kamu ya, teman Pro 2. Udah ada dari WhatsApp-nya Dinda di Sumbersari. Kalau kata Dinda, aku tuh paling kesel kalau lihat tempat wisata bagus tapi banyak sampah makanan berserakan. Nah, iya tuh. Iya banget. Kadang yang bikin tempat jadi rusak itu bukan alamnya ya, teman Pro 2, tapi perilaku dari manusianya yang berkunjung ke sana. Dan itu tadi, enggak semua orang mikirin gimana kebersihan si tempat yang dikunjungin itu. Padahal kan katakanlah gini deh, awal kita nyampe itu kan bersih. Yang harusnya kita jaga kebersihan itu tetap bersih, ninggalin sampah, iya kan? Orang yang datang selanjutnya berarti gak akan melihat itu kondisi lingkungannya bersih dong ya. Kayak, kok gak mikirin yang lain sih? Gitu gak sih jatohnya ya, teman Pro 2? Please banget kalau bepergian ke tempat wisata, jaga kebersihannya ya, teman Pro 2. Terus kalau kata Arga di Patrang, menurut aku, healing ke alam itu bagus, tapi harus tetap sadar diri dan gak ninggalin jejak buruk. Setuju banget. Datang, nikmatin alam, pulang, tetap menjaga kebersihan dari si alam itu tadi. Jadi ketika kamu datang bersih ya, ketika kamu pulang ya tetap harus bersih dong. Gitu loh teman Pro 2. Terus ada juga dari Rehan di Kaliwates. Kalau kata Rehan, kadang orang lebih fokus bikin konten daripada menjaga tempat wisatanya. Nah, ini nih. Ini juga sering kejadian nih teman Pro 2. Demi foto estetik, ya kan? Malah jadi lupa sama lingkungan sekitar. Please ya teman Pro 2, no kalau kayak gitu. Jadi teman Pro 2, dari obrolan kita di sore hari ini, kita belajar kalau nih healing ke tempat wisata itu boleh banget, healing ke alam terbuka itu boleh banget, bahkan penting sekali untuk kesehatan pikiran dan juga hati ya. Tapi tetap jangan lupa untuk alam yang nikmati hari ini juga perlu dijaga supaya tetap indah hari ini, besok dan seterusnya gitu loh. Karena peduli lingkungan gak harus nunggu jadi aktivis atau melakukan hal besar ya teman Pro 2. Cukup mulai dari hal sederhana, gak buang sampah sembarangan, menghargai alam, dan sadar kalau bumi ini bukan cuma tempat singgah kita sendiri.

0: Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih di sore ceria bareng sama aku Devi Wulandari, teman Pro 2. Yang pastinya kamu masih di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Wih, teman Pro 2 masuk di segmen Ups ya, Upgrade Skill, dimana aku bakalan ngasih kamu informasi tentang hobi, terus juga skill, atau gak gitu, kasih tahu kamu informasi tentang gaya hidup sampai nanti pukul 7 malam. Ini interval terakhir dari sore ceria, jadi kamu harus menyimaknya kalau mau kamu upgrade skill gitu loh, teman Pro 2. Nah, informasi yang udah aku siapin ini buat kamu yang lagi cari peluang kerja, khususnya mau di dunia perkereta apian. Ada informasi menarik tuh, teman Pro 2, tentang kereta api dan cari peluang kerja. Nah loh kan, gimana tuh cari peluang kerja perkereta apian? Oh, berarti ini tentang loker perkereta apian di KAI dong kalau gitu. Yaps, betul teman Pro 2. Jadi ini nih melansir dari detik.com ya, KAI Property yang itu merupakan anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia, dia lagi buka rekrutmen petugas penjaga pintu perlintasan kereta atau PJL tahun 2026. Nah, pendaftarannya ini dibuka sampai 18 Mei 2026 melalui website resmi KAI Property. Untuk posisi yang dibuka, ini khusus untuk pria ya, teman Pro 2, dengan minimal pendidikan SMA atau sederajat dari semua jurusan. Usia pelamar mulai dari 18 sampai maksimalnya 45 tahun. Tuh dia, tuh sampai dewasa nih usianya nih, maksimalnya 45 tahun. Dengan syarat tinggi badan itu minimal 160 cm dan sehat jasmani maupun rohani. Selain itu juga teman Pro 2, bagi pelamar, ini juga gak boleh yang bertato, bertindik, atau pernah terlibat narkoba. Tugas sebagai penjaga perlintasan, ini penting banget teman Pro 2, karena jadi salah satu garda terdepan keselamatan di jalur kereta api ya. Makanya proses seleksinya ini cukup lengkap, mulai dari seleksi administrasi, terus ada juga tes psikologi, sampai wawancara. Dokumen yang dibutuhkan untuk ngedaftar di lowongan pekerjaan ini adalah KTP, ijazah udah pasti, SKCK, surat sehat, sampai surat bebas narkoba. Semua file itu wajib diunggah dalam format PDF lewat laman resmi KAI Property ya. Dan yang paling penting teman Pro 2, rekrutmen ini gratis alias nggak dipungut biaya apapun. Jadi kalau ada pihak yang ngejanjiin kelulusan dengan imbalan tertentu, wajib buat hati-hati ya teman Pro 2.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Kenapa lu pagi-pagi cemberut?
3: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
2: Coba sini aku cek handphone kamu.
3: Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun, emang berapa sih saldo di ATM kamu?
3: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di sore ceria teman Pro 2 bareng sama aku Devi Wulandari yang tentunya di edisi 15 Mei 2026. Teman Pro 2, kamu pernah enggak ngelakuin hal ini nih? Pas kamu lagi sakit atau maybe sederhananya lagi pusing gitu kan. Terus kamu langsung coba buat tanya sama ChatGPT atau maybe kamu search aja di Google buat nebak sakit kamu sendiri. Nah, ternyata teman Pro 2, kalau kamu pernah ngelakuin ini sebenarnya sih harusnya nggak dilakuin ya, karena itu bisa disebut dengan kamu melakukan self-diagnose pakai AI yang sekarang ini pun itu lagi jadi sorotan. Penggunaan kecerdasan buatan seperti OpenAI lewat ChatGPT atau maybe Google lewat Gemini ternyata mulai mempengaruhi kepatuhan pasien terhadap dokter. Menurut ketua peneliti dari Health Collaborative Center, ada Dr. Ray Wagyu Basrowi yang mengatakan bahwa banyak pasien sekarang itu datang ke klinik bukan buat konsultasi dari awal, tapi justru minta dokter untuk mengkonfirmasi hasil diagnosis versi AI yang udah dicarinya sendiri lewat internet. Masalahnya teman Pro 2, setelah merasa jawabannya cocok, sebagian pasien itu malah mengabaikan resep dan saran dokter. Bahkan ada penelitiannya nih ya, disebutkan kalau 27% pasien itu memilih tidak mengikuti rekomendasi tenaga medis serta melakukan self-diagnose. Teman Pro 2, fenomena ini tuh ternyata banyak sekali terjadi di kalangan anak muda urban ya, dengan pendidikan dan juga penghasilan yang cukup tinggi karena ngerasa informasi di internet itu praktis dan cepat. Jadi sebagian orang itu menjadi lebih percaya hasil pencarian dibanding pemeriksaan medis secara langsung. Nah, yang lebih bahayanya lagi teman Pro 2, ada yang sampai beli obat keras atau antibiotik sendiri tanpa pengawasan dokter. Padahal kan kalau kita mengkonsumsi antibiotik itu harus banget wajib berdasarkan anjuran dokter, ya kan? Dan pastinya juga diagnosis medis ini nggak bisa cuma berdasarkan gejala yang dicari melalui internet aja. Dokter itu tetap perlu melakukan pemeriksaan secara langsung supaya penanganannya tepat dan juga aman. Emang sih ya teman Pro 2, AI ini bisa bantu kasih informasi awal, tapi bukan sebagai pengganti tenaga kesehatan ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah mulai ngerasa nih tubuh kamu ngasih sinyal-sinyal yang gak baik, jangan coba untuk cuma percaya hasil scroll internet aja. Tetap ya konsultasi ke tenaga medis supaya penanganannya gak salah langkah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ini kayaknya sih bukan satu hal yang aneh untuk ada di lingkungan sekitar. Apa tuh? Bukan suatu hal yang gampang banget buat gak ditemuin gitu loh. Adalah kasus kekerasan seksual yang itu masih sangat banyak sekali ditemukan, gak cuma di lingkungan sekitar tapi juga di kampus pun itu bisa banget buat ditemuin, ya kan? Berdasarkan data Komnas Perempuan Teman Pro 2 di tahun 2024 itu ada 4.178 kasus kekerasan di perguruan tinggi. Nah, melihat angka kasus yang tinggi itu, akhirnya sejumlah mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November itu membuka sebuah inovasi untuk melindungi para mahasiswa dari kekerasan seksual, yaitu IT Safe namanya. Jadi IT Safe ini dirancang oleh sekelompok mahasiswa. Ada 7 orang. Namanya 7 Kemah Kerja Geomatika ITS. Yang itu ada Josephine Novelia, ada Duta Satria Wibowo, Muhammad Farid Farhan, Farel Valentino, Ananda Adelia. Jadi mereka ini berkolaborasi dengan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ITS. Bisa seperti kesederhananya catcalling gitu deh, Teman Pro 2. Itu kan juga termasuk pelecehan ya, bentuk pelecehan seksual ya. Jadi Novelia dan juga timnya membuat IT Safe ini sebagai ruang untuk menciptakan keamanan mahasiswa. Nah, IT Safe ini memiliki sistem pelaporan berbasis crowdsourcing dan pemetaan spasial. Website ini bisa mengidentifikasi area mana sih yang dianggap rawan terhadap tindakan asusila. Tindakan yang dimaksud ini mulai dari siulan nakal atau catcalling itu tadi, Teman Pro 2 ya. Terus juga dari Ketua Satgas PPK ITS sendiri, Pridianova Rita Trisanti SMT, ini ngaku nih, dengan adanya kanal aduan ini memudahkan Satgas PPK untuk menindaklanjuti laporan. Nah, IT Safe ini disebut membantu pengamanan lingkungan kampus. Banyak sekali fiturnya, mulai dari formulir pelaporan, terus juga peta persebaran area rawan, jenis kelayakan fasilitas yang dipertakan, dan analisis area berdasarkan hasil dari pelaporan. Kalau nih ya, mahasiswa mau ngelaporin kasus di IT Safe itu, sebenarnya IT Safe ini tidak meminta data diri, sehingga sudah dijamin keamanannya. Pelapor hanya harus ngisi email, peran pelapornya, dan juga jenis kelamin. Nah, setelah itu pelapor diminta untuk mengisi titik lokasi dan kondisi lokasi tempat terjadinya kekerasan seksual itu, sehingga nantinya ini akan menjadi data bagi pengunjung untuk melihat daerah rawan yang harus dihindari itu mana gitu, Teman Pro 2 ya. Tingkat kerawanan ini diolah berdasarkan visualisasi head map. Dalam visualisasi itu bisa digambarkan tingkat konsentrasi dan juga intensitas kerawanan dalam skor. Kalau ditemuin data yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, maka dari situ akan diteruskan ke tim Satgas PPK ITS. Pihak ITS kemudian akan menelusurinya. Karena memang kekerasan seksual, pelecehan seperti ini kayak sih gampang banget terjadinya di kampus ya, Teman Pro 2. Not only mahasiswa sama mahasiswa, bahkan dari pengajar ke mahasiswa bisa juga ya kan. Dan gak sedikit informasi-informasi tentang kekerasan seksual, pelecehan seksual yang terjadi di kampus. Pokoknya selalu kita lindungi diri sendiri. Kalau memang butuh bantuan orang sekitar, gak ada salahnya untuk teriak ya, Teman Pro 2. Kalau udah ngelihat sesuatu hal yang aneh dari orang lain terus mengarah ke kita, gak ada salahnya untuk kita selalu aware sama lingkungan sekitar. Dan juga kalau misalkan ada sesuatu hal yang gak enak dilihat, ada orang yang butuh bantuan kita, kita juga harus tetap setia dan sedia untuk ngebantuin gitu ya, Teman Pro 2. Pokoknya sekarang mah di mana aja bisa aja terjadi itu ya. Sekedar catcalling itu aja itu udah termasuk pelecehan seksual. Nah, kita enggak bisa tuh ngontrol apa yang orang lain
lakuin, ya kan? Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita melindungi diri sendiri dan juga melindungi orang yang patut untuk di

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

Suara Ceria harus pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Thank you so much udah nyimak aku dari pukul 3 sore tadi. Abis ini masih lanjut aku loh yang nemenin kamu di music live chat, tapi lebih ke MLC lokal aja ya. Jadi bakal ngobrol-ngobrol masih barengan sama aku, teman Pro 2, di pukul 7 sampai pukul 8. So, station terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye!

0: di Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini untuk saatnya Info Pro 2. Dan kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi pertama, polisi di Lumajang amankan ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Informasi berikutnya, tanggul sungai Menjangan jebol, 300 kakak di Lumajang terdampak banjir. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, gerak cepat BPBD Lumajang tangani banjir luapan Semeru di tengah musim kemarau. Inilah Info Pro 2 selengkapnya, teman Pro 2, di edisi 15 Mei 2026.

Polsek Pronojiwo Kabupaten Lumajang mengerahkan personil untuk mengamankan pelaksanaan ibadah kenaikan Isa Al-Masih di Gereja Pepantan Desa Tamanayu, Kecamatan Pronojiwo pada Kamis 14 Mei 2026. Pengamanan dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian ibadah berlangsung aman, tertib, dan khidmat. Ibadah yang dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat tersebut mendapat pengawalan langsung dari personil kepolisian di area gereja. Kapolsek Pronojiwo, AKP Sugeng Susanto, mengatakan pengamanan rumah ibadah merupakan bagian dari pelayanan kepolisian kepada masyarakat, sekaligus upaya menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Beralih ke info Prodo selanjutnya, hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Senduro, Guci Alit, dan Pasru Jambe sejak Kamis malam 14 Mei 2026 memicu banjir genangan di sejumlah titik di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Dampak terparah terjadi di Desa Kutorenor setelah tanggul sungai Menjangan dilaporkan jebol. Berdasarkan asesmen tim redaksi cepat BPBD Lumajang, banjir mulai merendam pemukiman warga pada Jumat dini hari, 15 Mei 2026 sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Air masuk ke kawasan Gang Kemiri, Dusun Biting 1, dengan ketinggian mencapai 120 cm. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Is Nugroho mengatakan debit air di dam Kedung Sangkung meningkat sangat cepat hingga meluap ke pemukiman warga.

Beralih ke info Prodo yang terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang bergerak cepat melakukan penanganan banjir luapan yang merendam sejumlah wilayah di Dusun Biting, Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono pada Jumat dini hari. Banjir terjadi akibat tingginya debit air kiriman dari kawasan lereng Gunung Semeru setelah hujan deras mengguyur wilayah Kecamatan Senduro, Kuci Alit, dan Pasru Jambe sejak Kamis malam. Meski saat ini telah memasuki musim kemarau, intensitas hujan yang tinggi memicu peningkatan debit sungai secara signifikan. Lebih lanjut lagi, teman Pro 2 menindaklanjuti laporan kejadian BPBD Kabupaten Lumajang bersama unsur TNI, Polri, relawan, perangkat desa, serta instansi terkait langsung turun ke lokasi untuk melakukan asesmen, evakuasi warga, serta penanganan darurat di sejumlah titik terdampak. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih lanjut barengan Devi, teman Pro 2. Tapi ini beda. Ini di Music Live chat lokal aja. Kita gak terhubung sama Pro 2 Jakarta, gak terhubung juga sama Skor Wilnos Jawa Timur. Gak, di Jember-Jember aja ya teman Pro 2. Kita semandiri-mandirinya aja ya teman Pro 2. So, gimana long weekend kamu di Jumat malam? Aku sih so far masih mengamati story-story Instagram dari teman-teman aku yang udah pada, ada yang di Bali, ada yang di Bandung, ada yang, tapi masih ada juga yang posting story bekerja. Wah, sama sih, aku pun juga bikin story masih kerja baik. Ya tentunya sampai pukul 8 malam ya teman Pro 2, aku temenin kamu. Jadi stay tune terus pastinya di Music Live Chat Lokal di Pro 2 RRI Jember.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Rudu FM Jember.

Zaman Pro 2 ini tuh ya masa-masanya untuk Piala Dunia, ya kan? Piala Dunia, Piala Dunia. Aku langsung tiba-tiba lupa loh sama gimana ya itu intonasinya. Lagu Piala Dunia yang RRI itu loh teman Pro 2. Sumpah ya nancep banget karena abis teman-teman penyiar Pro 2, kita habis bikin konten dance Piala Dunia dong. Kamu udah lihat belum teman Pro 2? Di itu Instagramnya Pro 2 RRI Jember. Pamer dikit. By the way teman Pro 2, kalau ngobrolin soal Piala Dunia 2026 ini, tahu gak sih kalau baru-baru ini FIFA itu resmi mengumumkan bahwasanya Madonna, Shakira, sampai BTS ini bakal mengisi acara halftime show pada final Piala Dunia 2026 yang itu bakalan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat pada 19 Juli mendatang. Ini pertama kalinya ya teman Pro 2 dalam sejarah Piala Dunia loh ada pertunjukan halftime show di laga final. Vokalis Coldplay, si Chris Martin, ini dia dipercaya banget sebagai kurator pertunjukan tersebut. Halftime show itu diadopsi dari hiburan yang biasa disuguhkan para Super Bowl atau final kompetisi American Football di Amerika Serikat, yang mana itu juga jadi tuan rumah ya pada ajang kali ini. Dan teman Pro 2, meski demikian, durasi dari pertunjukan itu sebenarnya sih belum diumumin ya sama FIFA. Hal ini memicu kekhawatiran soal panjangnya jeda babak pertama. Karena kan di halftime show final FIFA Club World Cup di tahun lalu di stadion yang sama, itu tuh durasi jedanya sudah melampaui regulasi yang seharusnya 15 menit. Apalagi pertunjukan BTS, Shakira, Madonna, masa iya 15 menit ya teman Pro 2 ya? Jadi pertunjukan ini pun digadang-gadang ini akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund, yang mana itu sebuah inisiatif yang berupaya mengumpulkan dana sampai 100 juta US dollar untuk anak-anak di seluruh dunia selama pesta bola 4 tahunan ini berlangsung. Shakira sendiri sebelumnya juga sempat berperan ya dalam lagu tema Piala Dunia 2010 yang waktu itu lagunya Waka Waka itu loh teman Pro 2. Kalau yang nyanyi Shakira mah enak ya. Kalau yang nyanyi aku mah kayak ini orang yang mengusir ayam gitu ya. Waka waka Terus Shakira ini juga dia tuh sempat tampil di halftime show final Copa America 2024 yang itu digelar di Miami teman Pro 2. Dia juga bakalan mengisi lagu tema Piala Dunia tahun ini. Judulnya Die Die, tapi belum dirilis. Dalam video singkatnya yang berdurasi dia itu 67 detik yang pernah direkam di Stadion Maracana, Brasil, dia tampil membawa Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026. Gitu teman Pro 2. Ada gak ya waka waka dari Shakira itu loh? Oh tidak ada. Nah, si Piala Dunia ini ya teman Pro 2, yang tahun 2026 ya, ini akan berlangsung di 3 negara, yaitu di Amerika Serikat, terus ada juga di Kanada, dan juga di Meksiko mulai 11 Juni. By the way, ini juga merupakan Piala Dunia dengan format terbesar dalam sejarah loh teman Pro 2, karena melibatkan 48 tim.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan

0: Khas, harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia, nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, udah mau masuk jam 8. Aku harus pamit deh dari ruang dengar kamu deh. Music Live Chat Lokal yang menghadirkan musik dan informasi udah selesai buat nemenin kamu. Yang pastinya ya kan 1 jam aja nih. Habis ini kamu masih ditemenin sama Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Denny malam hari ini, teman Pro 2. Karena aku mau cabut lanjut untuk weekend. Enggak long weekend sih, tapi weekend aja. Jadi, aku udah gak siap banget mau naik kereta. Sampai segitunya ya, rasa-rasanya udah lama deh gak naik kereta deh. Maybe ada 1 bulanan. 1 bulan aja lama ya. Thank you loh teman Pro 2, kamu sudah nyimak aku dari pukul 7 malam tadi. Dan tentunya habis ini jangan kemana-mana ya, sampai pukul 12 malam pokoknya Denny nemenin kamu deh teman Pro 2. Happy weekend teman Pro 2. Devi pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye. Stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya malam hari ini teman Pro 2? Masih di long weekend, masih baru diawali loh ya. Hari Kamis kemarin berlanjut dengan hari Jumat, Sabtu, Minggu, masih ada 2 hari lagi. Entah gak tahu kenapa, sepertinya buat teman Pro 2 yang tidak merasakan yang namanya long weekend, please kamu harus detox sosial media kamu sekarang juga, karena kamu akan muncul rasa keirian, kedengkian, sedangkan kamu masih berkutat dalam pekerjaan kamu, dalam tugas kamu, melihat story orang-orang yang sudah berkunjung di berbagai tempat wisata. Ini fun fact banget sih teman Pro 2. Kalau kamu tidak benar-benar bisa membatasi diri kamu, yang terjadi ketika kamu bekerja akan ada overthinking, kayak ketidaksetaraan, ketidakadilan, itu memang benar nyata. Tapi kan kita bisa memilih diri kita untuk bersikap dengan seperti apa teman Pro 2. Jika kamu tidak ingin bersikap seperti itu, alangkah lebih baiknya kamu ambil langkah untuk sedikit menjauh dari hal tersebut, agar tidak memunculkan rasa keirian dan lain sebagainya. Seperti halnya malam hari ini, Denny walaupun tetap bertugas di tengah long weekend, orang-orang yang sedang sibuk bertugas untuk liburan maksudnya, it's okay aja. Menurut Denny, mungkin Denny juga menjadi bagian buat teman-teman yang sekarang lagi liburan ya, walaupun tidak secara langsung bisa merasakan kebahagiaan seperti normalnya orang liburan, tapi setidaknya bisa merasakan vibes dari orang-orang, itu salah satu bentuk rasa bahagia juga. Seperti halnya Felicia, teman Denny dari Cimsa Unet yang datang di Studio Pro 2 RRI Jember malam hari ini teman Pro 2, yang telah mengikhlaskan waktunya. Biasanya kita ngomong meluangkan waktunya ya, ini udah next level loh teman Pro 2. Kita ngomongnya mengikhlaskan waktunya di tengah long weekendnya dia buat datang di Studio Pro 2 RRI Jember buat ngobrol-ngobrol seru, yang otomatis gak cuman kita bisa dengerin, kita juga bisa saksikan di live YouTube sama TikToknya Pro 2 RRI Jember. Oleh karena itu aku mau shout out dulu, mau kasih appreciation dulu buat Felicia yang sudah datang di Studio Pro 2 RRI Jember. Selamat malam Felicia.
1: Yes, selamat malam Kak.
0: Itu kan terdengar suara semangat-semangat. Kayak ibarat kata ini suara-suara kayak gini tuh harusnya ada di tempat wisata teman Pro 2 ya. Tapi malam hari ini kita datangnya di Studio Pro 2 RRI Jember. It's okay Felicia. Yeah. Happy Felicia hari ini long weekend datangnya di Studio Pro 2 RRI Jember.
1: Happy dong, happy.
0: Tapi
1: happy.
0: Vibe-nya kita anggap aja kayak di belakang kita ada gunung.
1: Iya, yeah, ada pantainya, ada gunungnya.
0: Jadi itu tergantung dari ini aja, sugesti kita teman berdua ya. Betul, liburan tuh perihal sugesti ya. Kita aja di sini udah ngerasa liburan banget ya Felicia ya.
1: Iya, udah liburan banget ini Kak.
0: Gimana long weekend-nya kok malah di berkutat dan bertugas di Studio Pro 2 RRI Jember nih. Long weekend-nya gimana Felicia sejauh ini?
1: Long weekend-nya kebetulan ya mengisi banyak waktu luang ini dengan belajar. Soalnya ini kan juga minggu-minggu di mana kita liburan ya kan, Kak. Okay. Jadi kayak ya mengisi waktu dengan belajar gitu Kak. Jadi ya hanya di kos belajar.
0: Orang udah pada sibuk buat nyari tempat liburan, kalau kamu nyari ketenangan ya. Ketenangannya bukan untuk ke suatu tempat yang alam dan sebagainya. Enggak, ketenangan untuk belajar. Ini keren banget sih Felicia. Padahal ini waktunya mulai dari Kamis, cuma Sabtu, Minggu, 4 hari loh Felicia ya. Tapi benar-benar sebenarnya kegiatan kampus sudah gak ada lagi ya?
1: Iya, kegiatan kampus emang udah gak ada, udah di-stopin kan.
0: Udah di-stop, gitu. Karena ini long weekend juga ya.
1: Yes, long weekend.
0: Tapi kamu memandang ini bukan long weekend untuk liburan. Tapi memandang kesempatan untuk kamu bisa belajar lebih tenang.
1: Yes, betul Kak.
0: Menyelesaikan tugas-tugas gitu ya.
1: Betul.
0: Ini kalau hari Senin dan Senin kedepannya apakah akan banyak tugas-tugas yang akan diterima gitu Senin besoknya? Kayaknya pasti kan orang kagok banget ya ketika dia udah long weekend, liburnya udah beberapa hari, terus habis itu ketemu Senin, apakah itu kamu langsung ujian kah atau...
1: Sebenarnya kalau untuk angkatanku itu 2 minggu ke depan ini bakal ngadepin ujian yang OSCE. Okay, jadi kayak benar-benar kita persiapan di sini di minggu-minggu libur.
0: Jadi ini liburnya ini dipandang sebagai suatu waktu yang sangat berharga sekali untuk bisa memanfaatkan belajar dengan tenang.
1: Betul, betul banget.
0: Oke lah kalau begitu aku terima teman Pro 2 ya. Untuk teman-teman dari anak-anak kedokteran ya, yang merasa kalau misalkan liburnya itu kadang-kadang pengennya sih sedikit iri ya kayaknya ya, melihat teman-teman yang lainnya bisa liburan ke sana kemari, tapi teman-teman harus berkutat dengan belajar, belajar dan belajar. Dan salah satu bentuk yang aku apresiasi, kamu masih bisa meluangkan waktu kamu untuk datang di studio Perdua RRI Jember. Yang otomatis sepertinya tidak membagikan beban dia ya teman Perdua, karena malam hari kita akan ngobrol-ngobrol seru bersama dengan Felicia. Kita akan ngobrol tentang topik yang sangat-sangat relate banget dengan kehidupan masyarakat saat ini. Tapi sebelum kita menuju ke arah topiknya, kita kenalan dulu. Kok tiba-tiba kita udah tahu kehidupan Felicia sebelum tahu siapa sebenarnya Felicia? Oke deh Felicia, silakan. It's your turn to memperkenalkan kepada teman Perdua yang lainnya.
1: Yes, terima kasih Kak Denny atas kesempatannya. Semua sebelumnya, halo semuanya, perkenalkan, selamat malam ya. Perkenalkan, nama aku Felicia Nensikato, biasa dipanggil Feli. Aku merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jember tahun 2024, dan di sini aku merupakan perwakilan dari SKOF Cimsa UNES. Dan pada hari ini teman-teman, aku akan membahas ke kalian dan juga menjelaskan ke kalian mengenai stunting.
0: Stunting yang akan kita bahas sama Brodo malam hari ini ya, bersama dengan Felicia dari SKOF Cimsa UNED. Boleh juga dikenalin Cimsa UNED itu sebenarnya apa Felicia?
1: Oke, jadi Cimsa atau biasa kita singkat dengan Center for Indonesian Medical Student Activities, atau yang biasa kita kenal dan kita panggil, kita singkat dengan Cimsa, itu merupakan organisasi mahasiswa kedokteran Indonesia yang bersifat nasionalis, independen, non-politik, non-profit, inklusif, serta non-partisan dan berbasis aktivitas di dalam pergerakannya nih Kak. Kemudian Cimsa sendiri nih Kak, itu udah berafiliasi dengan organisasi perhimpunan mahasiswa kedokteran terbesar dan tertua di dunia, yaitu IFMSA atau International Federation of Medical Student Association. Nah saat ini nih Cimsa itu udah tersebar di banyak sekali pulau yang ada di Indonesia, salah satunya di Jember ini yaitu Cimsa UNED gitu. Nah kemudian anggota dari Cimsa Indonesia itu udah terdiri dari lebih dari 10.000 mahasiswa. Nah kemudian di Cimsa UNED sendiri tuh sebenarnya Cimsa ini udah banyak divisinya dan banyak bidangnya. Kebetulan nih di Cimsa UNED itu ada 4 divisi atau 4 bidang yang kita kenal dengan 4 SKO. Nah SKO pertama ini dari SKO KUSKOF, Standing Committee on Public Health, dimana SKO itu bergerak pada bidang kesehatan masyarakat. Kemudian ada SKORA, di mana SKORA ini bergerak pada bidang kesehatan reproduksi, termasuk HIV dan AIDS. Kemudian ada SKOROP, di mana SKO ini berfokus pada hak asasi manusia dan juga perdamaian dunia. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting dan tidak kalah keren ini Kak, itu dari bidang SKOPI, di mana SKOPI itu berfokus pada program pertukaran mahasiswa kedokteran di Indonesia dan juga mahasiswa kedokteran yang ada di dunia gitu.
0: Oke, jadi banyak bidang di situ, dan si Felicia ini masuk di bidang SKOF teman Perdua ya, di bagian yang akan berhubungan dengan publik ya, dari kesehatan masyarakat juga ya. Sehingga teman Perdua, topik yang kita bahas pada malam hari ini tentunya juga tidak jauh-jauh dari problem yang ada di masyarakat sekarang. Sehingga mungkin buat kamu yang mungkin membutuhkan informasi yang sudah di spill tadi di awal, kita akan ngomongin soal stunting teman Perdua. Jadi pantengin terus aja malam hari ini. Selain kamu bisa dengerin di 89,5, sekali lagi kamu bisa tonton obrolan kita pada malam hari ini di live YouTube-nya dan juga live TikTok-nya Perdua RRI Chamber. So, untuk ngebahas lebih lengkap lagi, kita akan kembali lagi di sesi yang kedua dan ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 89,5 FM Perdua RRI Chamber, teman terbaik kamu.

Terkadang, yang dibuat sendiri dengan sepenuh hati akan terasa lebih berarti. Saatnya kita berikan dukungan kepada produk buatan Indonesia. Karena setiap usaha dan waktu yang mereka berikan merupakan persembahan tulus anak bangsa untuk Indonesia. Dan kami bangga buatan Indonesia.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Jember.
1: Global 9.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Kembali lagi barengan Dedi dan juga Felicia dari Cimsa Unet yang masih akan menemani kamu dengan obrolan yang seru sekali malam hari ini, teman Pro 2. Kita belum mulai ngobrol, sebenarnya belum masuk topiknya maksudnya ya. Kita akan ngobrolin tentang stop stunting ya, yang akan kita bedah sampai nanti di jam 9 malam. Kita mulai terlebih dahulu dengan pembahasan in general dulu, teman Pro 2. Lebih jauh lagi kita mengenal tentang stunting. Sebenarnya apa sih stunting itu, Felicia?
2: Oke, jadi izin untuk menjawab ya kak. Jadi dari yang data aku baca dari WHO, WHO itu mendefinisikan atau mengartikan stunting itu sebagai suatu kondisi ketika tinggi atau panjang badan anak lebih rendah dibandingkan standar usianya. Nah, seorang anak itu bisa dikategorikan mengalami stunting apabila nilai tinggi atau panjang badan anak menurut umur berada di bawah minus 2 standar deviasi dari median standar pertumbuhan anak. Nah, kondisi yang minus di bawah minus 2 standar deviasi ini itu menunjukkan masalah malnutrisi kronis akibat kekurangan asupan zat gizi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, karena malnutrisi kronis nih kak, jadi itu bisa menghambat pertumbuhan dan juga perkembangan anak secara optimal.
1: Oke, jadi itu pengertian stunting, teman Pro 2. Ya mungkin buat teman Pro 2 kalau misalkan masih kayak kurang memahami, tapi sebenarnya ada di lingkungan sekitar kita gitu ya, teman Pro 2. Itu mungkin bisa kamu ketahui secara langsung case-nya di masyarakat kita. Karena tidak menutup kemungkinan di Jember saat ini juga masih menjadi PR. Tidak di Jember aja, di seluruh Indonesia stunting ini masih menjadi PR untuk kita semuanya ya.
2: Betul banget.
1: Terus gimana dengan perkembangan stunting di dunia saat ini, Felicia, dan juga di Indonesia saat ini? Seperti apa, sejauh mana stunting ini yang saat ini berkembang?
2: Oke, jadi dari data-data yang aku baca dari UNICEF, WHO atau World Bank, itu mengestimasikan atau memperkirakan nih prevalensi si balita stunting di seluruh dunia itu sebesar 22,3% atau atau bisa kita bilang nih kak, sebesar atau sebanyak 148,1 juta jiwa di dalam di seluruh dunia pada tahun 2022. Nah, kemudian dari data terbaru yang aku dapat itu lebih dari setengah balita stunting di dunia itu berasal dari dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Afrika, which is dimana Asia ini tempat kita Indonesia ya kak, dan itu kasusnya 76,6 juta. Dan itu besar banget kak, itu Asia itu yang terbesar di semua kasus. Kemudian diikuti dengan Afrika dengan banyak kasus 63,1 juta jiwa. Nah, kemudian berdasarkan data dari SKI 2023, rata-rata di nasional Indonesia ini mencatat bahwa prevalensi balita yang terkena stunting itu sebesar 21,5%, dan telah terjadi penurunan stunting selama 10 tahun terakhir, di mana itu dari tahun 2010 sampai 2024. Akan tetapi progres penurunan yang 21,5% itu nggak memenuhi target sebenarnya kak, karena target kita sebagai pemerintah Indonesia untuk mencegah penurunan stunting itu harusnya 14%, tapi yang kita dapat pada tahun 2023 ternyata hanya 21,5% gitu. Nah, kemudian pada tahun 2024 itu terjadi penurunan di angka 19,8%, namun itu masih jauh di bawah akhirnya. Ini fun fact-nya, akhirnya karena tidak mencapai target nih, pemerintah kita itu merubah targetnya, jadi tahun 2029 tuh harus turun stuntingnya.
1: Oke, jadi kayak diperpanjang gitu ya durasinya ya.
2: Situ.
1: Jadi PR-nya kalau misalnya deadline-nya seharusnya sekarang nih, ya diundur lagi deh gitu ya.
2: Iya, diundur lagi.
1: Karena mungkin ada beberapa strategi-strategi yang memang ingin dijalankan untuk bisa menurunkan angka stunting ini. Karena ini memang benar-benar PR yang besar juga ya, apalagi di zaman sekarang untuk kasus stunting ini sangat-sangat complicated untuk kita hadapi gitu, teman-teman berdua. biasanya nih Felicia, setiap penyakit kan pasti punya resiko-resiko yang mendukung suatu penyakit, ya kan? Kira-kira kalau stunting sendiri punya faktor resiko nggak?
2: Yes, tentu saja kak. Stunting itu punya faktor-faktor resikonya. Nah, faktor resiko stunting nih kak terbagi jadi dua. Ada faktor resiko secara langsung, ada faktor resiko secara tidak langsung. Nah, pertama kita akan bahas dulu nih faktor resiko secara langsungnya terdiri dari apa aja sih menurut WHO 2025. Jadi faktor secara langsungnya itu yang pertama adalah pemberian makan bayi dan anak yang tidak adekuat. Dalam artian itu kita kasih makan bayi sama anak tapi tidak memenuhi kebutuhan mereka. Nah, contohnya nih kalau misalnya anaknya itu memang berat badannya kurang banget, tapi kita kasih ke dia makanan itu kurang banget juga. Jadi kayak itu nggak memenuhi banget gitu. Terus selanjutnya itu contoh, salah satu contohnya adalah ASI yang tidak, ASI eksklusif itu kan harusnya diberikan selama 6 bulan nih kak. Nah, tapi banyak kasus itu di mana ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang sudah melahirkan itu kasih ASI ke anaknya tuh nggak sampai 6 bulan. Jadi kurang banget gizinya. Terus yang kedua, ada infeksi kronis, infeksi kronis dan peradangan pada masa anak-anak yang dapat menurunkan nafsu makan, menghambat penyerapan gizi. Karena seperti yang kita tahu nih kak, kalau misalnya kita sakit, sakit radang sekalipun kayak batuk, pilek itu males banget makannya.
1: Betul.
2: Males banget.
1: Betul. Karena kan itu kan saluran makan juga kan yang menghambat ya.
2: Betul banget. Nah, itu salah satunya itu dari karena infeksi kronis. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kondisi ibu pada masa kehamilan, di mana kondisi ibu pada masa kehamilan itu penting. Kakak pernah dengar enggak sih kalau misalnya anak bayi yang di dalam kandungan itu dia dapat makanan dan nutrisi itu dari ibunya juga.
1: Betul, betul.
2: Nah, kan pernah, karena makanya itu ibu hamil kalau misalnya dia kurang nutrisi ya anaknya juga di dalam kandungan kurang nutrisi.
1: Itu jadi awal mulanya juga ya.
2: Yes, betul banget. Itu jadi awal mulanya anak-anak kena stunting juga. Nah, kemudian karena dari itu, karena selain kurang nutrisi pada masa kehamilan juga itu perlu dipertimbangkan usia kehamilannya kita saat kita hamil. Kalau misalnya kita hamil pada usia yang sangat muda, itu faktor resikonya juga bisa kena. Kemudian jarak antara kelahiran yang terlalu dekat, jadi antara anak pertama sama anak kedua itu jaraknya dekat banget. Jadi kayak cuma setahun terus tiba-tiba hamil lagi. Nah, itu beresiko besar banget gitu kak. Terus faktor yang tidak langsung. Nah, faktor yang tidak langsung ini yang pertama terbagi jadi yang satu, keterbatasan akses pelayanan kesehatan. Seperti yang kita ketahui bersama ya kak, di Indonesia ini apalagi kalau misalnya kita mau menjangkau wilayah-wilayah pedalaman di Indonesia itu susah banget. Jadi akses pelayanan kesehatan juga akan susah. Nah, masyarakat itu akan mendapatkan layanan kesehatan yang sulit karena kayak enggak memadai gitu. Terus rendahnya keragaman pangan dan juga ketahanan pangan yang buruk, di mana makanan yang dikonsumsi itu kurang bervariasi dan tidak selalu tersedia dalam jumlah yang cukup. Akhirnya anak itu hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang tertentu tanpa gizi yang lengkap gitu. Terus yang ketiga nih biasa banget kita abaikan, padahal ini sanitasi dan hygiene yang kurang memadai, di mana kebersihan lingkungan itu jadi faktor secara tidak langsung kita kena stunting gitu. Seperti contohnya tidak tersedia air yang bersih, kemudian jambannya nggak layak, atau kurangnya pembiasaan dalam cuci tangan, walaupun which is sekedar cuci tangan ya teman-teman dan juga kakak. Kayak cuci tangan itu menjadi hal yang krusial dan penting banget gitu. Terus yang keempat adalah kemiskinan berkepanjangan dan juga ketimpangan sosial. Di sini aku minta maaf terkait kemiskinan ini karena keluarga yang hidup di ekonomi yang kurang itu dalam waktu yang lama itu sulit banget untuk memenuhi kebutuhan dari anak-anaknya. Kayak kebutuhan makanan, minuman,
1: kebutuhan dasarnya lah ya.
2: Kebutuhan dasarnya gitu kak, sampai ke pendidikannya juga kurang. Gitu.
1: Oke, itu yang ternyata menjadi beberapa faktor resiko terjadinya stunting. Kira-kira dari faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi, sebenarnya apa sih jadi penyebab stunting ini?
2: Okay, jadi gini kak, penyebab stunting itu juga terbagi juga jadi dua. Ada penyebab secara langsungnya maupun secara tidak langsungnya. Nah, penyebab stunting secara langsung itu paling utamanya itu karena asupan gizi dan juga status kesehatan. Yang meliputi apa? Ketahanan pangan. Apakah pangannya tersedia secara lengkap atau enggak? Kemudian dari lingkungan sosialnya, dari norma-norma di lingkungannya gimana? Terus yang ketiga itu dari lingkungan kesehatannya, akses kesehatannya gimana, pelayanannya gimana? Terus dan juga lingkungan permukiman warga, kayak airnya apakah bersih atau jernih. Kemudian ibu hamil, ini faktanya banget, ibu hamil dengan konsumsi asupan gizi yang rendah, contohnya kayak kurang asam folat. Asam folat ini paling sering banget kan diberikan sama ibu ibu hamil gitu. Tapi kalau misalnya kurang, itu bisa menyebabkan anemia, preeklamsia, pendarahan, bahkan sampai kematian gitu.
1: Okay.
2: Terus juga penyebab yang tidak langsungnya itu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi dari pendapatan, kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan juga pemberdayaan perempuan gitu.
1: Oke, jadi itu yang menjadi penyebab utama terjadinya stunting. Baik secara langsung maupun tidak langsung, yang sudah disebutkan sama Felicia tadi, teman perdua. Ini juga menjadi concern kita berarti ya. Karena kalau melihat penyebab-penyebab tersebut, ternyata banyak banget jadi penyebabnya. Jadi kalau menyelesaikan stunting itu bukan memutuskan stunting, tapi bagaimana kita bisa mengurangi yang menjadi faktor penyebab itu tadi.
2: Betul banget.
1: Dan penyebab juga bukan cuma satu, teman perdua, tapi banyak. Oleh karena itu kenapa PR-nya juga semakin besar sekali untuk kita selesaikan, karena banyak penyebab-penyebab yang terjadi kenapa adanya stunting.
2: Yes.
1: Kalau namanya juga penyakit, yang gue ketahui ya, setiap penyakit pasti punya tanda dan juga gejala. Iya kan, Felicia? Terus kalau misalkan dari stunting sendiri, kira-kira ada nggak tanda dan gejalanya dari stunting itu apa aja kira-kira? Jangan dijawab dulu, sesaat lagi di sesi yang ketiga teman berdua ya, kita akan menantikan apa sih sebenarnya kira-kira yang menjadi tanda dan juga gejala stunting itu sendiri bersama dengan Felicia dari Cimsa Unet. Sesaat lagi kita akan kembali di sesi yang ketiga, jadi jangan kemana-mana, stay tune di 89,5 FM berdua RR Chamber, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: 95.5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu. Masih barengnya Denny di sini dan juga Felicia dari Cimsa Unet yang masih kita ngobrolin tentang stunting, teman Pro 2 malam hari ini. Tadi ada pertanyaan yang sempat kita hold dulu terkait dengan tanda dan juga gejala stunting. Itu apa saja sih sebenarnya, Felicia?
1: Oke, jadi kita bahas lagi lanjut ya guys. Nah, tanda dan gejala stunting itu sebenarnya setiap penyakit itu banyak banget tanda-tanda khasnya. Termasuk dari stunting ini. Nah, tanda dan gejala dari stunting itu yang pertama banget nih, yang paling bisa kita lihat ya. Yang pertama itu adalah tinggi badan yang pendek. Nah, tanda yang paling mencolok dari stunting itu adalah tinggi badan anak yang berada di bawah rata-rata dari usia normalnya, yang menunjukkan pertumbuhan yang tidak memadai dibandingkan dengan anak seusianya. Tapi teman-teman, yang perlu teman-teman ingat adalah ketika teman-teman melihat temannya pendek, jangan langsung dikatain stunting ya. No, no, gak boleh.
0: Gak boleh gitu ya. Bukan guyonan teman berdua ya.
1: Dan bukan langsung gitu, karena walaupun ini salah satu tandanya, tapi untuk menetapkan bahwa dia stunting itu punya namanya pemeriksaan khususnya gitu. Seperti salah satunya yang tadi, pemeriksaan dari standar deviasinya. Nah, yang kedua adalah perkembangan yang terlambat, di mana anak-anak yang mengalami usia anak-anak yang mengalami stunting itu mungkin mengalami keterlambatan dalam perkembangan keterampilan seperti motoriknya. Jadi dari seperti dia merangkak, dia berjalan itu kurang banget motoriknya. Dan juga mereka itu biasanya menunjukkan sikap yang apatis atau sikap yang acuh tak acuh gitu sama lingkungannya. Kemudian ada di mana proporsi tubuh yang normal. Sebenarnya nih, walaupun anak stunting itu terlihat proporsi tubuhnya yang normal, tapi

0: sejatinya mereka itu punya proporsi tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan anak seusianya karena pertumbuhan tulang dari mereka itu terlambat.
1: Okay.
0: Terus ada kenaikan berat badan yang rendah di mana anak-anak stunting itu biasanya mengalami penaikan berat badan. Tapi penaikan berat badan itu sedikit banget dari normalnya gitu, sedikit banget naiknya. Nah, atau bahkan kalau naiknya sedikit, bahkan itu biasanya terjadi juga penurunan dari waktu ke waktu yang kita bisa pantau dari pemeriksaan rutin. Kemudian ada gangguan kognitif. Jadi stunting itu berhubungan dengan kemampuan kognitif seseorang. Jadi ketika orang terkena stunting itu faktanya tuh pengetahuan kognitifnya tuh lebih rendah dibandingkan sama teman-teman seusianya, teman-teman sebayanya mereka gitu. Dan anak-anak tuh yang terdampak itu bisa mengalami kesulitan belajar dan juga sulit untuk mencapai keberhasilan di bagian akademik. Kemudian dari penampilan fisik. Nah, ini sedikit fakta sih, anak-anak nih Kak yang kena stunting itu biasa penampilan wajahnya lebih muda dari teman-temannya. Jadi kayak fakta unik ya tentang stunting, teman-teman.
1: Itu bukan suatu hal yang patut dibanggakan ya, teman berdua ya. Kayak awet muda, tampil muda, tapi itu ada problemnya.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul.
1: Betul
0: banget. Ini salah satu fakta yang unik banget gitu. Terus juga ada resiko penyakit yang meningkat, di mana anak-anak yang stunting itu lebih rentan banget terhadap kena infeksi penyakit kronis yang bisa memperburuk dari kekurangan gizi mereka. Kemudian ada masalah perilaku, di mana seperti yang aku bilang tadi, menunjukkan sikap yang apatis atau acuh tak acuh. Nah, karena dia kekurangan gizi, makanya itu mempengaruhi banget interaksi sosial mereka, interaksi dengan lingkungan maupun keterlibatan mereka di dalam lingkungan.
1: Oke, jadi itu ya teman berdua, banyak yang menjadi tanda kalau anak tersebut terkena dengan stunting ya, baik itu gejalanya juga yang udah disebutkan sama Felicia. Terus kalau soal dampak, apa sih kira-kira dampak seseorang kalau dia itu mengalami stunting, Felicia?
0: Okay, jadi dampak stunting itu kita bagi lagi ya Kak, teman-teman. Kita bagi
1: lagi. Senang nih bagi-bagi. Kamu gak bagi-bagi gono gini ya sih.
0: Bagi-bagi. Jadi ada dua. Jadi ada yang namanya dampak langsung sama dampak yang tidak langsung. Sama aja kayak penyebabnya tadi. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, kalau misalnya dampak yang penyebabnya yang jangka panjang atau yang langsung itu yang pertama penyebab dampak jangka panjangnya itu yang pertama adalah kesehatan yang buruk, di mana anak-anak yang mengalami stunting itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk menderita berbagai penyakit, bahkan resiko yang sangat fatalnya adalah mereka bisa meninggal dunia. Nah, hal ini tuh kok bisa sampai meninggal dunia? Karena apa? Karena disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh mereka yang lemah, sehingga tubuh mereka tuh lebih rentan terhadap infeksi dan juga kondisi mereka tuh bisa lebih buruk dari sebelumnya gitu. Yang kedua adalah perkembangan yang terhambat, di mana stunting itu tidak hanya mempengaruhi dari pertumbuhan fisik tetapi juga yang tadi, perkembangan motorik mereka dan juga keterampilan verbal dari seorang anak. Nah, anak-anak yang mengalami stunting itu seringkali banget mengalami kesulitan di dalam belajar serta berinteraksi sama teman-teman sebaya mereka gitu. Kemudian ada biaya kesehatan yang meningkat. Nah, karena anak-anak ini biasanya terkena stunting, maka dia itu kayak cenderung lebih sering untuk mengalami, otomatis kan cenderung banget untuk mengalami yang namanya masalah kesehatan.
1: Betul.
0: Dan harus banget membutuhkan perawatan medis atau intervensi medis. Karena mereka itu lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit, otomatis biaya dan juga pengobatan perawatan kesehatan mereka itu lebih tinggi, lebih besar. Nah, yang kedua, pembagian yang kedua adalah dampak yang jangka panjangnya. Itu yang pertama itu postur tubuh yang tidak optimal, di mana anak-anak yang mengalami stunting itu biasanya memiliki postur tubuh yang lebih pendek dibandingkan teman sebayanya, baik dewasa maupun enggak gitu. Nah, stunting yang terjadi pada masa kanak-kanak itu menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang seperti yang tadi aku mention gitu, gangguan pertumbuhan tulangnya dan tinggi badan yang tidak dapat diperbaiki sepenuhnya. Meskipun mereka udah dapat perawatan nih Kak, tapi tinggi badan mereka tuh enggak sepenuhnya bisa kita kembalikan.
1: Oke.
0: Kemudian ada resiko penyakit kronis seperti yang tadi aku bilang, karena mereka ngalamin stunting, maka itu meninggalkan dampak yang jangka panjang banget, di mana kesehatan mereka bakal terganggu terus-terus menerus sampai dewasa. Kemudian ada penurunan dari kecerdasan. Jadi stunting itu gak hanya soal pengaruh tentang fisiknya, tentang mentalnya, ataupun tentang yang tadi pertumbuhan tulang, enggak, tapi tentang otaknya juga, bahkan berpengaruh sampai ke otaknya, teman-teman. Nah, dan ini berdampak pada penurunan kemampuan mereka di kecerdasan dan juga intelektual mereka. Nah, anak-anak itu yang mengalami stunting cenderung memiliki kemampuan belajar yang lebih rendah, sehingga prestasi mereka tuh biasa saja terganggu gitu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kesehatan reproduksi yang menurun, di mana stunting pada masa anak-anak itu dapat berdampak pada kesehatan reproduksi di kemudian hari, terutama banget nih bagi cewek-cewek, bagi perempuan. Nah, anak perempuan yang mengalami stunting itu memiliki resiko yang lebih tinggi banget, Kak, untuk mengalami komplikasi obstetrik saat hamil, ya, seperti kelahiran prematur, kemudian bayinya tuh lahir dengan yang berat badan yang lebih rendah gitu. Kemudian berbagai masalah kesehatan lainnya, contohnya yang tadi aku bilang kayak anemia, preeklampsia, seperti itu.
1: Oke, jadi itu teman perdua ya, panjang luar biasa, tapi ini juga menjadi PR juga buat teman perdua agar tahu kira-kira dampak yang terjadi kalau kita misalkan terkena stunting. Jadi kita semakin lebih memperhatikan lagi, lebih aware lagi, karena dampaknya bukan soal sekarang doang, tapi betul, dari jangka panjang pun juga dampaknya luar biasa sekali, teman perdua. Dan juga tidak mudah untuk menyembuhkan, berarti ya.
0: Jadi, tidak mudah banget.
1: Jadi sebelum untuk terjadi itu, alangkah lebih baiknya kita aware, dan kita dengarkan kira-kira apa aja sih tipsnya yang bisa diberikan begitu kepada Felicia ya, agar kita tidak sampai pada dampak tersebut, agar kita tidak sampai terkena stunting lah. Apa yang bisa kita lakukan dengan tips-tips pencegahannya?
0: Oke, jadi tips-tips penjagaannya ini dibagi lagi.
1: Oke, bentar lagi saya dapat data gono gini dari Felicia nih kayaknya, nomor 2 ya.
0: Kita bagi lagi ya, jadi 3, antara promotif, preventif, dan juga edukatif. Nah, yang pertama nih, promotif, usaha promotif yang kita lakukan itu kita mulai dari tingkat kader di posyandu. Posyandu tempat kita tinggal gitu. Nah, selama sebulan sekali itu kader posyandu akan melakukan pemantauan pertumbuhan, seperti kayak tadi, pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, kemudian pengukuran BMI, dan itu memakai metode pengukuran yang standar. Kemudian saat pelaksanaan posyandu, sebaiknya itu diusahakan bagi kader untuk kasih pemberian makanan tambahan yang mengandung protein hewani, seperti telur, ayam, ikan, daging, susu gitu. Kemudian usaha preventifnya. Nah, usaha preventifnya itu yang pertama adalah penuhi kebutuhan gizi sejak hamil, di mana tindakan yang relatif itu dipercaya mampu kita lakukan untuk mencegah stunting, teman-teman. Jadi dari Lembaga Kesehatan Millennium Challenge Account Indonesia itu menyarankan agar ibu yang sedang hamil atau mengandung itu selalu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, maupun suplemen atas anjuran dokter. Nah, ini yang jadi PR banget, karena biasanya ibu hamil itu, Kak, kalau misalnya kita kasih vitamin, kita kasih obat-obat, itu kayak mengeluh, aduh ini kok banyak banget yang harus diminum gitu, kayak banyak banget yang harus diminum, terus obatnya gede-gede, gimana cara telannya gitu.
1: Oke. Tapi itu ternyata juga demi kebaikan bayi yang ada dalam kandungannya ya.
0: Betul, itu untuk kebaikan bayinya, terus, supaya gak kena stunting.
1: Daripada nanti menyesal di kemudian hari, ya kan?
0: Betul banget.
1: Mending ya udah dinikmati aja yang emang itu udah menjadi anjuran dari dokter gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Terus lanjut lagi, Kak.
1: Oke, lanjut lagi.
0: Terus berikan ASI eksklusif sampai bayinya itu berusia 6 tahun. Jadi Veronika Skerbaum, ahli nutrisi dari Universitas Hohenheim, Jerman, itu mengatakan bahwa ASI itu berpotensi mengurangi peluang dari stunting pada anak berkat kandungan dari gizi mikro dan juga makronya. Nah, secontohnya kayak protein whey dan juga kolostrum. Nah, kolostrum ini itu adalah ASI yang pertama kali dikeluarkan oleh seorang ibu pas menyusui anaknya. Pas pertama kali dia jadi ibu, itu ASI-nya yang keluar itu fun fact-nya warna kuning dan itu kental. Nah, itu biasanya orang-orang bilang jangan dikasih ke adiknya, nanti adiknya kena penyakit
1: kuning ya, juga gitu ya.
0: Iya, betul. Tapi justru fun fact-nya adalah itu kolostrum, itu namanya kolostrum, di mana yang warna kuning itu kaya akan gizi, kaya akan mikro dan juga makronutrien. Jadi jangan sampai anak bayinya
1: malah
0: ngelewati.
1: Malah dikasih gitu ya.
0: Betul, betul. Terus juga dampingi ASI eksklusif dengan empati yang sehat. Jadi seperti biasa kita kasih makanan yang sehat ke adik-adiknya, terus kasih yang bervariasi. Contohnya kayak hari ini makannya bubur campur wortel, besoknya bubur campur sayur dan daging. Nah gitu, pokok kasih yang bervariasi dan sehat gitu. Terus lanjut lagi di mana kita harus memantau tumbuh dan kembang dari anak. Seperti biasa kita harus bawa mereka ke posyandu karena itu adalah kewajiban dari kita supaya kesehatan mereka itu bisa didukung penuh biar lebih sehat ke depannya gitu. Kemudian adalah kita selalu menjaga kebersihan lingkungan. Sekali lagi ini memang hal yang sepele banget ya. Biasanya kayak kita kebersihan cuma nyapu gini-gini aja. Enggak boleh disepelekan ya teman-teman.
1: Jangan terus. Kapan bisa sukses ya kalau terus ya?
0: No, jangan disepelekan ya, karena itu kebersihan selain sebagian dari iman, itu sebagian dari kesehatan kita.
1: Betul.
0: Ya, kayak kita menabung lah untuk masa tua kita biar sehat gitu. Terus juga studi yang dilakukan di Harvard Kent School menyebutkan bahwa salah satu diare itu adalah faktor ketiga yang bisa mengganggu masalah kesehatan. Seperti yang kita tahu, diare itu bisa penyebabnya karena lingkungan kita, sanitasi kita yang buruk gitu. Makanya itu jaga sanitasinya kita, kebersihan kita dijaga teman-teman. Kemudian yang ketiga, pembagian yang terakhir nih adalah edukasi. Nah, edukasi itu kita bagi dengan A, B, C, D, E. A, B, C, D, E itu kita bagi yang pertama untuk A. A itu adalah aktif minum tablet tambah darah. Nah, biasanya ini teman-teman yang di sekolah biasanya dikasihkan sama PMR-PMR kayak kasih minum tablet tambah darah. Nah, itu biasanya dibuang. Sebenarnya nggak boleh.
1: Nggak boleh ya.
0: Itu harus diminum teman-teman karena itu sebagian dari kita menabung supaya kita itu lebih sehat gitu. Terus B. B itu di mana bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. Jadi kehamilan itu kan dibagi jadi 3 trimester. Nah, trimester pertama kita harus memeriksakan kehamilan kita. Kita harus kontrol itu 2 kali. Begitu pula sampai ke trimester terakhir, yaitu trimester ketiga, kita harus mengecek ke dokter maksimal banget 2 kali dan itu wajib banget. Gak boleh dilewatkan ya, gak boleh bolong-bolong biar kita tahu kondisi bayinya gitu. Terus yang C. C itu untuk cukupi konsumsi protein hewan, di mana konsumsi protein hewan itu terdiri dari mana? Daging ayam, ikan, telur, dan kita harus memberikan setiap hari bagi bayi yang berusia di atas 6 bulan. Karena protein yang cukup itu bisa mencegah dari stuntingnya gitu. Terus yang D itu datang ke posyandu setiap bulan. Jadi kayak kita lakukan pemeriksaan pertumbuhan perkembangannya. Dan yang terakhir E itu kita berikan eksklusif ASI 6 bulan. Nah, di mana ASI eksklusif 6 bulan itu sangat dianjurkan banget buat balita. Seperti itu.
1: Oke, jadi itu ya teman perdua yang bisa menjadi tips untuk kamu agar kita bisa mencegah terjadinya stunting itu sendiri. Felicit, ini waktunya udah habis sebenarnya. Oleh karena itu pada malam hari ini, sebelum kamu menutup obrolan yang begitu luar biasa pada malam hari ini tentang stunting, boleh kamu kasih closing statement untuk teman berdua malam hari ini agar apa yang sudah kita perbincangkan panjang lebar mungkin teman berdua bisa ada insight yang bisa didapatkan. Silakan Felicia.
0: Oke, jadi tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung siaran hari ini. Semoga obrolan kita tentang stunting itu bisa menambah wawasan kita, bisa menyadarkan kita bahwa stunting itu bukan hanya soal tinggi badan, tetapi juga menyangkut masa depan kita, kesehatan, dan juga kualitas generasi penerus Indonesia. Nah, kemudian peran orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar itu sangat penting untuk memastikan setiap anak tumbuh dengan sehat, cerdas, dan bahagia. Nah, mari bersama-sama lebih peduli, karena anak-anak hari ini itu adalah harapan Indonesia. Harapan Indonesia di masa depan. Jangan lupa, generasi hebat lahir dari keluarga yang sehat dan penuh perhatian. Terima kasih, itu aja yang bisa aku sampaikan malam ini. Selamat malam dan selamat beraktivitas semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan, teman-teman.
1: Terima kasih Felicia, malam hari ini sudah tentunya nemenin teman Prodo dengan topik yang sangat menarik tentang stunting. Ini semoga bisa menjadi bentuk kita benar-benar, apalagi buat ibu-ibu muda ya, yang akan berencana memiliki anak gitu, yang baru nikah juga. Ini benar-benar problem kita saat ini. Semoga kamu bisa terhindar. Kalau kamu pengen terhindar, semoga siaran kita malam hari ini bisa menjadi edukasi juga buat kamu. Yang namanya menjadi ibu baru, tentunya banyak pelajaran-pelajaran baru yang bisa kita dapatkan. Sehingga obrolan kita malam hari ini juga mungkin bisa menjadi guidance untuk kamu ya, agar kita terhindar dengan yang namanya stunting ini ya teman berdua. So thank you banget insight yang sudah diberikan sama Felicia malam hari ini.
0: Sama-sama.
1: Selamat melanjutkan long weekend kamu walaupun dengan belajar.
0: Selamat melanjutkan.
1: Saya tahu itu berat Felicia, tapi itu sudah menjadi pilihan kamu. Jadi enjoy dengan apapun yang sudah kamu pilih. Begitupun aku akan enjoy terus untuk temani teman berdua di jaga malam sampai nanti di jam 11. Jadi pastikan kamu stay tune aja di 89,5 FM Prodo RRI Jember, teman terbaik kamu.
0: Yeah.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Panas banget sih, pengen lagi jalan kaki. Mana jalan macet, trotoar banyak yang dagang lagi.
2: Woi, Mak, ini main.
1: Ya Allah, astagfirullahalazim.
2: Makanya, Mak, kalau jalan kiri kanan.
1: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
2: Ya udah, minggir.
3: Dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selamat 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, tentunya masih menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Jika malam, sekarang giliran Denny sendirian, teman Pro 2. Sangat sedih sekali, tapi gak terlalu yang sedih gimana-gimana. Karena Denny yakin teman Pro 2 di tengah keheningan, kesepiannya Denny di studio, pasti dikelilingi teman Pro 2 yang sekarang juga lagi mendengarkan dan lagi merasakan kesepian mungkin, atau bersama dengan pasangan yang ada di sebelah kanannya yang sekarang lagi bermesra-mesraan, yang sekarang lagi mengelilingi kota Jember karena bisa memiliki waktu untuk bisa berkumpul bersama lagi karena pejuang LDR. Wah, itu seneng banget sih teman Pro 2. Jadi Denny juga ikut merasakan kebahagiaan kamu di malam hari ini. Oleh karena itu, semangat Denny malam hari ini akan terus Denny hadirkan buat kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi. Dan pas banget di interval kedua, saat lagi akan ada cerita penutup hari dengan pertanyaan yang udah Denny siapin buat kamu. Kira-kira pertanyaan apa malam hari ini yang Denny hadirkan buat kamu? Stay tune dulu aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Sampai era tahun 90-an, RRI mempunyai pustaka audio yang dikenal dengan nama diskotik. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi dan komputer, peran diskotik ini berangsur pudar. Penyajian hiburan lagu tidak lagi melalui peralatan putar yang bernama tape deck, tapi berganti dengan sistem playlist. Lagu dan acara siaran lainnya disusun di dalam memori komputer. Dulu penyelia musik memilah dan memilih lagu dari kaset lemari kaca, lalu mengetik judul dan pencipta lagunya di selai kertas dengan menggunakan mesin ketik. Saat ini kita tidak lagi menyaksikan penyelia musik yang menenteng keranjang yang berisi kaset, semisal album lagu Kustus atau kaset serial sandiwara radio Butir-Butir Pasir di Laut menuju studio penyiaran. Lucu ya kalau ingat masa lalu, seperti office boy saja, padahal musik director loh. Semua sudah berubah, semuanya telah berganti. Data analog berganti ke data digital. Studio siaran RRI saat ini sudah digital. Sekarang era digitalisasi. Tapi diskotik luput dari perhatian. Diskotik tidak termasuk bagian yang didigitalisasi. Dia ditinggalkan, kaset dan piringan hitam berdebu merana teracukan. Sekarang RRI memiliki perpustakaan audio berbasis layanan teknologi informasi. Kami yakin, Digital Audio Library RRI ini akan menjadi kebanggaan angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia. Tantangan besar berikutnya adalah menjadikan pustaka audio RRI satu-satunya pustaka audio yang terkoneksi ke seluruh penjuru tanah air.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya.
3: Hus.
2: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali.
6: Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

89,5 FM per 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, teman per 2, masih menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Dan seperti yang kita tunggu-tunggu, teman per 2, cerita penutup hari ini bakal Denny share buat kamu. Kita ngomongin soal perhatian, teman per 2. Hari ini sudah mendapat seberapa banyak perhatian dari orang lain, teman per 2? Kita tidak munafik bahwasanya sebagai manusia kita kadang-kadang masih mengharapkan dan juga butuh yang namanya perhatian. Karena menurut Denny, perhatian itu salah satu bentuk validasi kepada diri kita sendiri dari orang lain, agar kita tuh merasa kehadiran kita tuh dapat diakui. Terus kita juga selain akan validasi, yang namanya perhatian itu juga bentuk kasih sayang, yang mungkin itu juga sebagai bentuk imbus lagi, booster buat kita gitu ya, teman berdua yang sedang mengalami yang namanya kurangnya kasih sayang. Dan kita pastinya akan merasa lebih semangat lagi dalam menjalani hidup ketika kita dapat mendapatkan yang namanya kasih sayang-kasih sayang itu dari orang lain. Oleh karena itu, pada malam hari ini, teman berdua, ngomongin soal perhatian. Apa sih arti perhatian bagi kamu dalam hubungan sehari-hari, teman berdua? Boleh kasih tahu malam hari ini di 081 559 70 8950.

0: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Mendengar nama Bob Sadino, tentu kita sudah tidak asing lagi mengenali sosok satu ini. Pengusaha sukses yang menorehkan banyak karya menjadi sebuah motivasi untuk para pelaku bisnis. Perjalanan karir Bob Sadino bermula dari langkah awal melepaskan pilihannya dengan tidak melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan untuk pergi dan tinggal di Belanda selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta Lillet di kota Amsterdam. Tidak hanya bekerja, di sana ia bertemu dengan seorang wanita Indonesia bernama Sulami Sujud dan akhirnya menikah. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan istrinya kembali ke Indonesia. Tinggal di Indonesia, ia sempat mencoba menekuni karirnya sebagai karyawan hingga beberapa tahun dan memutuskan untuk bekerja secara mandiri. Dengan memanfaatkan satu mobil yang dimiliki, ia mulai menyewakan mobil tersebut. Namun, mobil yang ia sewakan mengalami kecelakaan dan rusak parah. Sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialami, tidak membuat seorang Bob Sadino patah semangat. Ia terus mencoba menekuni peluang bisnis baru, seperti menggeluti bisnis telur ayam negeri. Kemudian ia melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Dari sinilah, karir Bob Sadino mulai sukses. Pada tahun 1970, Bob Sadino mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Chemchicks. Chemchicks adalah supermarket yang menyediakan beragam produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Melihat permintaan akan daging sosis juga semakin meningkat, ia kembali mendirikan perusahaan yang bernama Chemfood yang merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Chemfood memproduksi berbagai jenis daging olahan seperti sosis, burger, dan juga bakso. Selain menjadi orang pertama yang mengenalkan ayam negeri, Bob Sadino juga merupakan orang pertama yang mendirikan sebuah perusahaan bernama Chemfarms dengan menggunakan perladangan sayuran sistem hidroponik di Indonesia.

sebelum Denny bacain gabungan dari teman perdua yang udah masuk dari berbagai lain interaksi. Sebelumnya Denny mau ingetin dulu gabungan untuk teman perdua yang belum bergabung di cerita penutup hari malam ini. Kita ngomongin soal perhatian. Apa sih arti perhatian bagi kamu dalam hubungan sehari-hari? Boleh kasih tahu di 081 559 70 8950.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Saudara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Eh Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
0: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pro 2, udah saatnya Denny mau bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi malam hari ini. Kita tadi ngomongin soal arti perhatian menurut kamu teman Pro 2. Kira-kira apa sih pendapat dari teman Pro 2? Sudah saatnya kita ngasih tahu jawaban dari teman Pro 2, maksudnya gitu. Ada Alia, kalau buat aku perhatian itu bukan soal hal besar atau mahal, tapi tentang konsistensi dalam hal-hal kecil yang tulus dilakukan setiap hari. Benar banget. Ada Rizky Dipatrang, perhatian adalah ketika seseorang benar-benar mendengarkan, bukan sekedar mendengar lalu lupa. Nah, itu kadang-kadang yang kita itu kadang suka sedih ya. Kita bercerita panjang lebar, kita ngasih perhatian panjang lebar, tapi ternyata hanya diberikan short memory aja gitu ya. Jadi rasanya kurang enak sendiri teman berdua. Ada Mira, buatku perhatian berarti hadir di saat dibutuhkan, bukan bahkan tanpa harus selalu diminta. Benar. Ada juga dari Bagas, perhatian itu sederhana seperti mengetahui kecil tentang seseorang dan juga menunjukkan kalau itu berarti buat kita. Ini yang kadang-kadang kita tuh nggak sadari ya teman berdua, yang mungkin kita tidak memberikan perhatian lebih. Kalau misalkan di sekeliling kita ada orang yang ngasih perhatian sederhana sekecil itu, mari kita kasih itu sebagai bentuk perhatian yang lebih buat diri kita ya. Karena kadang-kadang kita merindukan perhatian-perhatian yang kecil dari orang lain. Ada dari Nanda, aku merasa perhatian itu ketika seseorang peduli pada keadaan kita, bukan hanya saat semuanya baik-baik saja. Betul sekali. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Apa sih arti perhatian bagi kamu dalam hubungan sehari-hari? Kasih tahu ya di 081 559 70 89 50.

0: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.
1: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
1: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
3: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
1: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua,
1: kita masih melanjutkan malam hari ini di cerita penutup hari tentang perhatian. Apa sih arti perhatian bagi kamu dalam hubungan sehari-hari yang mungkin kamu sering mendapatkan perhatian dari orang-orang lain? Dari perhatian kecil ataupun perhatian besar dalam bentuk kasih sayang atau dalam bentuk peringatan? Bisa jadi teman berdua. Kasih tahu aja malam hari ini arti perhatian menurut kamu di 081 559 70 8950.

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Pemuda Indonesia yang keren itu yang gimana sih?
2: Pemuda yang gak egois, peduli sekitar, tapi punya rasa toleransi tinggi.
1: Yang keren itu yang gimana ya? Yang gak lupa sama budaya sendiri. Jadi kenal sama identitas bangsa.
2: Ini lagi, kita tuh boleh belajar bahasa negara lain, cuma sama bahasa sendiri jangan sampai lupa. Harus bangga punya bahasa Indonesia.
1: Terus, biar lebih keren lagi, berarti harus bagaimana? Ya, belajarlah biar ada prestasi. Jangan ngeluh terus.
2: Oh iya, jangan lupa pakai produk dalam negeri. Itu baru pemuda keren.
3: Pemuda Indonesia tangguh, berkualitas, dan keren.

0: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini yang tentunya masih menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Saatnya Denny mau bacain lagi gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lini interaksi. Selamat malam dari Fajar di Kalibates. Perhatian adalah memberi waktu. Karena di tengah kesibukan, meluangkan waktu untuk seseorang itu sangat berarti. Benar banget. Jadi kalau misalkan ada orang yang di tengah kesibukan yang begitu luar biasa terus ngasih perhatian ke kamu, itu bisa jadi salah satu hal yang patut kamu syukuri. Dan kamu perlu hargai itu, teman Pro 2 ya. Dan kalau misalkan kamu bisa membalas budinya, ya udah silakan dibalas budi. Karena tidak semua orang itu bisa memberikan perhatian penuh kepada diri kita. Ada dari Putri di Patrang. Buat aku, perhatian berarti menghargai perasaan pasangan atau orang terdekat, bahkan dalam hal kecil sekalipun. Setuju. Ada dari Arga, perhatian itu saat seseorang bisa memahami perubahan mood atau kondisi kita tanpa harus selalu dijelaskan panjang lebar. Nah, kadang-kadang perhatian itu datang dalam bentuk bukan suatu ucapan atau bukan suatu apa, tapi dalam bentuk pengertian gitu loh. Ketika kita memang tidak mood, orang itu mungkin memberikan waktu kepada kita itu salah satu juga bentuk perhatian loh. Ada juga dari Intan di Ajung. Aku melihat perhatian itu sebagai bentuk kepedulian yang membuat seseorang itu merasa aman dan juga dihargai. Kalau dari Reno terakhir nih, teman berdua, buat aku perhatian adalah usaha untuk tetap menjaga hubungan tetap hangat meski sama-sama sibuk dengan hidupnya masing-masing. Tuh, betul. Kadang-kadang perhatian itu datang, ketika itu perhatian itu datang dari orang-orang yang memang dulu pernah dekat kepada kita, terus habis itu kita berjauhan, terus tiba-tiba muncul untuk memberikan hal-hal sederhana. Itu menjadi perhatian yang sangat berarti banget gak sih untuk kehidupan kita. Kalau kamu gimana, teman Pro 2? Apa sih arti perhatian bagi kamu dalam hidup sehari-hari ini? Di 081-559-70-8950 gabungan kamu dan ditungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: Nusantara disatukan hanya dengan satu sumpah, Sumpah Pemuda. Mari kita jaga sumpah itu agar NKRI tetap kokoh.
1: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
4: Aca!
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: thinking. Dan kalau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Gak kerasa banget di teman berdua malam hari ini kita sudah ada di ujung. Di ujung mana nih? Ujung kulon. Enggak, di ujung acara otomatis malam hari ini Denny harus pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Tentunya karena dengan gabungnya teman berdua malam hari terasa sungguh berbeda. Karena melihat dan juga vibes dari teman berdua long weekend ini terasa ikut bahagia juga. Walaupun gak benar-benar ikut secara langsung ya. Semoga besok yang masih ada hari Sabtu dan juga hari Minggu itu benar-benar diisi dengan kegiatan yang positif, kegiatan yang bisa ngebuat kamu recharge energi lagi dari hirup pikuk kehidupan kamu. Dan malam hari ini Denny juga bakal bantuin kamu untuk bisa lebih semangat lagi dengan lagu-lagu yang akan menemani kamu saat lagi di Just Music dari jam 11 hingga jam 12 malam nanti. Jadi stay tune aja, terima kasih teman berdua yang sudah menemani Denny di Jaga Malam di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu. We'll be right back.

lalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar, menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget, sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja, sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Sumo Producer sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti hanya di FM 89,5 MHz edisi Sabtu 16 Mei 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Sabtu 16 Mei 2026, Irza Diharjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, memulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik, dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kamu akan mengikuti Music Planner yang disiarkan dari Pro 2 RRI Jakarta. Saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Ari Nuansa dengan kajian keutamaan menahan amarah. Dan Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladhi ja'ala fil islami hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyar ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Esa, yang benar janjinya, yang menolong para hamba-hambanya, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada seorang nabi yang tidak ada nabi sesudahnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula, semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada keluarganya dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Saudaraku, teman Pro 2 dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan membahas keutamaan orang yang menahan diri ketika sedang marah, meredamkan amarahnya. Kita ambil dari sebuah hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asyadidu bisur'ah innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat orang yang selalu menang dalam bergulat. Orang yang kuat, hakikat orang yang kuat sebenarnya adalah orang yang sanggup menahan dirinya ketika dia sedang marah. Di antara akhlak buruk yang semestinya dijauhi oleh seorang muslim adalah mudah melampiaskan marah. Sebaliknya, di antara akhlak mulia yang semestinya dimiliki adalah bersabar dengan menahan amarah. Terkadang sesuatu yang aneh ketika kita jumpai sebagian orang, mereka bangga dengan sifat suka marah, dengan mengatakan, saya ini pemarah loh. Seakan-akan ridho dengan sifat tersebut. Padahal, suka marah adalah akhlak buruk yang tidak disukai Islam. Saudaraku, teman Pro 2, dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang memiliki sifat pemarah harus berusaha mengubah sifat tersebut jika ingin dikatakan berakhlak mulia. Karena sesungguhnya akhlak mulia itu bisa diraih dan akhlak buruk bisa diubah. Sedangkan itulah tujuan Rasulullah. Seandainya akhlak buruk tidak bisa diubah, maka untuk apa Rasulullah mengajarkan akhlak? Itulah tujuan Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak agar kita bisa berubah dari akhlak yang buruk menuju akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang perindah akhlaknya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang indah bisa diusahakan sebagaimana akhlak buruk bisa dihilangkan. Apabila ditanyakan mana yang lebih afdal antara akhlak yang diusahakan atau akhlak bawaan yang sudah melekat sejak dilahirkan. Jawabannya adalah lebih afdal wallahu a'lam akhlak bawaan karena lebih kokoh dan sulit berubah. Hanya saja orang yang berusaha mengubah akhlaknya menjadi baik, dia akan mendapat pahala tambahan karena berusaha mengubah akhlaknya menjadi baik dengan jaminan istana di atas surga. Patut diketahui bahwa sifat marah adalah sifat yang sudah ada dalam jiwa. Yang sudah ada dalam jiwa setiap orang, semua memiliki potensi untuk marah. Tetapi ketika seseorang mulai merasakan kemarahan di dalam dirinya, hendaknya dia segera mengontrol jiwanya, jangan sampai dia melampiaskan kemarahannya dengan berkata-kata yang buruk, memukul, atau hal-hal lainnya yang dilarang oleh syariat. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bahwa yang dimaksud dengan meredam amarah adalah berusaha menghilangkan amarah, bukan menyimpannya dan membiarkannya semakin bergejolak di dalam dada. Yang dipuji dalam hadis adalah kekuatan dari orang yang apabila muncul kemarahan di dalam jiwanya lalu dia mengontrol dirinya, bukan orang yang pandai berkelahi dan pandai bergulat. Karena kekuatan tidaklah dipuji sekedar pada kekuatan fisik semata, karena jika demikian niscaya yang lebih pantas mendapatkan predikat terkuat adalah seekor singa atau macan, gajah, dan hewan-hewan yang lebih kuat dari manusia. Oleh karena itu, kekuatan bukan dipuji karena zatnya, namun dia akan terpuji jika digunakan pada hal yang baik, tetapi tercela jika digunakan pada hal yang buruk. Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang kuat itu hebat. Tapi yang lebih hebat lagi adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Orang kuat yang sejati adalah orang yang ketika dia marah dan sebenarnya dia mampu melampiaskan, tetapi dia bisa mengontrol jiwanya dan tidak melampiaskannya. Di sini kita akan membahas keutamaan meredam amarah. Selain hadis yang sedang kita bahas, terdapat ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menahan amarah. Antara lain yang pertama, dijanjikan dengan surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat penghuni surga di dalam surat Al-Imran. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anin-nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga seluas langit dan bumi bagi orang yang bertakwa. Di antara sifat orang yang bertakwa apa dia? Gemar menginfakkan hartanya dan orang yang meredam amarahnya. Ini menunjukkan bahwa meredam amarah pahalanya sangatlah besar. Sebagaimana pahala-pahala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melaksanakan salat sunnah rawatib, salat malam, bersedekah, dan amalan-amalan lainnya. Saudaraku, teman perdua dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seseorang yang datang menemui Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilni aljannah." Qala la taghdab walakal jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Jangan marah." Yang kedua, keutamaan dari sifat yang mana seseorang dapat meredamkan amarahnya merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur ketika ada seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ausini qala la taghdab." Faraddada miraran qala la taghdab. Yang mana sahabat tersebut mengatakan, "Berilah wasiat kepadaku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan marah." Lelaki itu berulang-ulang meminta wasiat dengan Rasulullah, namun Rasulullah tetap mengatakan, "Jangan marah." Kemudian selanjutnya, keutamaan yang ketiga adalah dijanjikan dengan bidadari yang dia inginkan. Di antara keutamaan meredam amarah padahal dia mampu melampiaskannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzama ghaidan wa huwa yaqdir ala ay yunqadha, da'ahu Allah 'ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yughayyirahu fi ayyil huri sya'ah." Barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskan, maka niscaya Allah akan memanggil dia pada hari kiamat di hadapan seluruh khalayak hingga Allah mempersilahkan dia untuk memilih bidadari mana yang ia sukai. Hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa bidadari tidak hanya satu macam. Karena lafaznya dia memilih bidadari mana yang dia sukai, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepadanya untuk memilih bidadari mana yang ia sukai. Berdasarkan keutamaan-keutamaan ini, sepatutnya seorang muslim tidak mudah untuk marah, kecuali marah pada tempatnya seperti dalam rangka nahi mungkar. Rasulullah SAW tidak pernah marah kecuali ketika ada syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang dilanggar. Berbeda halnya dengan marah karena hawa nafsu. Maka hal seperti ini tidak perlu dilakukan. Saudaraku, teman Pro2, dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang paling berhak untuk kita redam amarahnya, di hadapannya adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Orang yang selalu memberikan kita bimbingan, yang selalu merawat kita dari kecil. Siapa mereka? Yaitu orang tua kita. Seorang yang selalu menemani kita, yaitu istri kita, anak-anak kita. Mereka lebih berhak atas kita untuk meredam amarah di hadapan mereka daripada kepada orang lain. Maka jangan sampai terbalik. Kepada orang jauh mudah untuk meredam amarah, akan tetapi kepada anak, istri, suami, orang tua, kakak dan adik malah tidak meredam amarah. Tips meredam amarah. Kita akan membahas bagaimana tips untuk meredam amarah, beberapa cara yang diajarkan Rasulullah SAW untuk meredam kemarahannya. Yang pertama adalah berta'awud kepada Allah. Berta'awud, memohon perlindungan kepada Allah. Ketika Rasulullah SAW melihat seseorang yang sedang marah sampai urat lehernya mengembang karena saking marahnya, Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajid." Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, jika orang itu mengucapkannya maka akan hilang kemarahannya, yaitu ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, niscaya akan hilang kemarahan yang dia rasakan. Jadi langkah pertama yang dilakukan ketika muncul emosi dan mulai marah, yaitu segera berta'awud kepada Allah dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa artinya? Aku memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Hal ini dilakukan karena kemarahan itu dari setan. Dan setan benar-benar menginginkan agar kita marah. Setan mengetahui apabila seseorang mulai marah, dia akan terpancing melakukan banyak hal yang berbahaya, sehingga syaitan sengaja mengusung kita untuk marah. Langkah yang kedua adalah berwudu. Rasulullah SAW bersabda, "Innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna ma nutfa'un naru bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda." Sesungguhnya kemarahan itu dari syaitan, dan syaitan tercipta dari api. Maka jika seseorang dari kalian marah, padamkanlah api tersebut dengan berwudu. Jika seseorang sedang marah, hendaknya dia segera berwudu dengan wudu yang sesuai dengan syariat, sebagaimana yang dilakukan ketika akan salat, dengan niat untuk menghilangkan kemarahan. Niscaya dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kemarahannya. Itu langkah yang kedua. Adapun langkah yang ketiga, jika sedang berdiri hendaknya dia duduk. Di antara tips diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah jika seseorang sedang dirasuki kemarahan dalam kondisi berdiri, hendaknya dia segera duduk. Jika ternyata dengan duduk belum juga hilang kemarahannya, maka hendaknya dia berbaring. Hal ini disebabkan karena seseorang yang sedang marah dalam keadaan berdiri, dia bisa dengan mudah bertindak. Dia bisa dengan mudah bertindak. Mudah untuk memukul, mudah untuk menendang, tangannya mudah untuk menjangkau benda-benda di sekitarnya. Misalnya benda tajam atau benda keras untuk dilemparkan kepada orang yang dia marahi. Dan lain sebagainya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kita agar duduk ketika sedang marah. Karena dengan duduk gerakannya akan terbatas dan diharapkan kemarahannya cepat hilang. Dan jika ternyata kemarahannya belum hilang, hendaknya dia berbaring. Di antara hikmahnya adalah dengan berbaring dia akan merasa rendah. Sebagaimana umumnya marah itu timbul karena keangkuhan, karena kesombongan. Sedangkan seorang yang tawadu rendah hati, dia tidak akan mudah marah karena dia akan merasa urusannya ringan. Dia rendah hati dan dia tidak mudah tersinggung. Sehingga ketika seseorang sedang marah karena keangkuhannya, kemudian dia membaringkan dirinya ke tanah. Itu tanah merupakan paling bawah. Maka dia akan tahu bahwa dia itu rendah. Dia berasal dari tanah. Maka dia akan mudah untuk tidak marah, yaitu memaksa dirinya untuk tawadu. Langkah selanjutnya ialah diam ketika marah. Di antara tips yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika sedang marah adalah diam. Rasulullah SAW bersabda, Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang dari kalian sedang marah, maka hendaknya dia diam. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Apabila seseorang sedang marah, maka hendaknya dia diam dan jangan berbicara. Karena jika dia berbicara, pasti bicaranya tidak akan terkontrol. Kemudian mengucapkan perkataan yang tidak adil atau perkataan yang melampaui batas, yang lebih dari seharusnya. Oleh karena itu, terdapat sebuah hadis di mana Rasulullah melarang hakim memberikan keputusan ketika sedang marah. Karena ketika sedang marah pada umumnya, keputusannya tidak benar. Sehingga pemutusan hukum tersebut harus ditunda oleh sang hakim sampai kemarahannya hilang. Sekiranya sang hakim tersebut dalam kondisi marah, bisa jadi ia menghukumi seseorang pelaku kriminal yang seharusnya dihukum penjara selama 2 tahun menjadi 10 tahun. Karena sang hakim dalam kondisi marah, mungkin karena terdakwa memaki-maki sang hakim yang membuatnya jadi emosi sehingga dia menjatuhkan vonis hukuman yang lebih dari seharusnya oleh sebab-sebab lainnya yang memancing emosi sang hakim. Oleh sebab itu, dalam ajaran Islam, seorang hakim ketika sedang emosi maka memutuskan hukumannya ditunda sampai dia bisa mengontrol jiwanya kembali sehingga dia bisa menghukum dengan adil tanpa pengaruh emosi. Rasulullah SAW bersabda, La yaqdiyanna hakamun baina tsnaini wa huwa ghadban. Janganlah sesekali seorang qadi, seorang hakim memutuskan hukum di antara dua orang sementara dia dalam kondisi marah. Sebagian perkataan sebagian salaf, awalul ghadab jununun wa akhiruhu nadam. Awal dari kemarahan adalah kegilaan dan sesudahnya adalah penyesalan. Jarang seorang suami menceraikan istrinya, kemudian dia bahagia dengan keputusannya. Kebanyakan mereka menyesal dengan keputusannya, karena perceraian yang dia jatuhkan pada umumnya dibangun di atas emosi, dibangun di atas amarah. Karena emosi itu awalnya kegilaan, kemudian ujung-ujungnya adalah penyesalan. Jika kita perhatikan keadaan orang yang sedang dikuasai amarah, akan kita saksikan sikapnya seperti orang gila. Seorang yang terpelajar menjadi seperti tidak terpelajar. Seseorang yang sebelumnya bijaksana seperti tidak bijaksana. Hal ini disebabkan karena dia menuruti kemarahannya. Sering pula terjadi ketika seseorang sedang marah dan emosi lalu dia berbicara dengan pembicaraan yang tidak terkontrol dan ngawur. Pembicaraan ini akhirnya menimbulkan dampak-dampak buruk sehingga terjadilah pemukulan, perkelahian, atau bahkan pembunuhan. Oleh karena itu, ketika seseorang sedang emosi, maka dia jangan berbicara. Jangan mengikuti pendapat sebagian orang yang mengatakan, jika kamu sedang emosi, lampiaskanlah emosi itu. Jangan ditahan. Padahal jika seseorang sedang dalam keadaan emosi, kemudian dia melampiaskan emosinya, maka api emosi tersebut akan semakin berkobar. Dan jiwanya yang akan makin memperparah keadaan. Oleh karena itu, api emosi yang hampir menyala segera dipadamkan dengan sifat diam sebagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, teman Pro2 dimanapun Anda berada, dalam paparan yang cukup panjang ini kita dapat mengambil intisarinya, yaitu tentang keutamaan-keutamaan orang yang meredamkan amarahnya, yang mana Allah janjikan surga, dapat memilih bidadari yang mana ia sukai. Kemudian salah satunya menahan amarah ini adalah wasiat dari Rasulullah. Tips-tipsnya juga kita pelajari, kita kupas tadi tips-tipsnya, yaitu dengan berta'awudz kepada Allah. Ketika kita marah dalam kondisi berdiri, maka kita duduk. Apabila duduk tidak bisa, maka cobalah kita berbaring, ya. Kemudian jangan lupa juga mengambil air wudhu kita. Ya, saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, semoga kita terhindar. Semoga kita bisa meredamkan amarah kita ketika kita sedang marah. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak menzoliminya, tidak menelantarkannya, tidak menipunya, tidak merendahkannya. Takwa ada di sini. Beliau mengisyaratkan kepada dadanya 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan berbuat buruk jika merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Barakallahu fikum.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat dalam timbangan amalan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim, yang artinya Maha suci Allah, segala pujian untuknya, Maha suci Allah yang maha mulia." Sahabat kreatif, hadis ini menunjukkan tentang besarnya kasih sayang Allah karena amalan yang ringan dibalas dengan balasan yang banyak. Dan kita juga didorong untuk membiasakan berzikir ini karena begitu ringan di lisan kita.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Film Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza dan informasi pertama tentang Indonesia dan Chili fokus perkuat kerjasama mineral kritis dan ekonomi strategis. Berikutnya tentang legislator minta pemerintah beri kepastian status guru non ASN dan informasi ketiga tentang puluhan hektar lahan pertanian di Lumajang terendam banjir. Dan Film Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Indonesia dan Chili memperkuat kerjasama sektor mineral kritis dan ekonomi strategis dalam forum konsultasi bilateral ke-6 di Santiago. Pertemuan dipimpin Dirjen Amerika dan Eropa Kemenlu RI Grata Endah Wardian Ningtyas dan PLT Sekjen Kemenlu Chili Carlos Moran Leon. Kedua negara juga membahas penguatan perdagangan melalui ICCAPA serta peluang kerjasama di bidang pertanian, pertahanan, kesehatan dan juga pendidikan dan tentunya riset. Isu mineral kritis menjadi perhatian utama karena dinilai penting bagi industri teknologi dan energi bersih global. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI MY ST Wijayanti meminta pemerintah segera memberi kepastian status bagi guru non ASN dengan pengangkatan ASN melalui skema PNS maupun P3K. Ia menilai status P3K paruh waktu masih belum jelas dan perlu segera dibahas. MY ST juga menyoroti aturan penugasan guru non ASN hingga akhir 2026 dan meminta pemerintah memastikan kebutuhan tenaga pendidik di daerah tetap terpenuhi. Puluhan hektar lahan padi di Lumajang terancam gagal panen akibat banjir yang melanda kawasan Sukodono. Ketua P3NA Jawa Timur Iskak Subagio menyebut sekitar 45 hektar sawah terdampak dengan kerusakan terparah mencapai 5,6 hektar di Desa Dawan Lor. Tanaman padi berusia 60 hingga 90 hari setelah tanam mengalami kerusakan cukup parah akibat genangan air. Hingga kini belum ada keterangan terkait bantuan ataupun langkah penanganan bagi petani terdampak. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lawan 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Selamat hari Sabtu 16 Mei 2026 nih. Ya, waduh, long weekend teman Pro 2. Dari hari Kamis ya, long banget nih kayaknya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu teman Pro 2. Udah kemana aja nih kamu? Keliling dunia kah teman Pro 2 atau masih aja di rumah nih? Nah teman Pro 2 ya, apapun kegiatan kamu di pagi hari ini, mau mungkin persiapan traveling atau mau nongkrong atau mau di rumah aja bersih-bersih karena kemarin travelingnya ya teman Pro 2. Karena aku lihat tadi pagi ya, pas aku berangkat teman Pro 2 tuh di perumahan udah pada sepi semuanya. Apakah pada pulang kampung atau malah keluar kota traveling dan segala macamnya nih? Karena di jalanan cukup rame sih, lumayan cukup rame ya di jalan besarnya. Tapi di perumahan tuh sepi banget teman Pro 2, emang gak ada orang. Terus pada gelap-gelapan semua kayaknya pada jalan-jalan nih. Nah buat kamu yang tidak punya privilege itu teman Pro 2, santai aja. Kita sama ya, gak punya cuti bersama. Cuti bersama, bersama siapa? Bersama cuan-cuan itu teman Pro 2. Biar kita tambah kaya raya tentunya, amin ya. Dan ada yang sudah punya rencana jalan teman Pro 2 hari ini? Atau justru pengen di rumah aja ya? Karena jalan-jalan ya itu tadi, jalan-jalannya udah kemarin. Terus Sabtu Minggu tuh balik lagi ke rumah, mempersiapkan bersih-bersih rumah untuk tentunya persiapan untuk minggu depan ya, kegiatan minggu depan lagi karena udah balik lagi nanti teman Pro 2 Seninnya. Kadang long weekend itu gak harus selalu pergi jauh juga sih, bisa tidur lebih cukup, nonton seharian juga bisa teman Pro 2, nongkrong bentar atau cuman gak dikejar deadline aja udah bersyukur banget teman Pro 2. Nah pagi hari ini aku tentunya Ija ya bakal nemenin teman Pro 2 di sepada apa nih? Sepada dulu ya, sepada sikat dulu ya teman Pro 2, informasi singkat dan juga tepat nih dengan tentunya informasi-informasi yang penting banget, apalagi buat kamu yang memang mau keluar rumah atau berkegiatan di luar rumah nih teman Pro 2. Jadi plus tentunya lagu-lagu yang cocok banget dong buat nemenin suasana libur kamu nih. Jadi mau kamu lagi di rumah, di jalan atau baru banget buka mata nih. Kamu toh, iya gak apa-apa sih, karena long weekend nomor Pro 2. Santai aja paginya kita jalanin bareng dengan Pro 2 tentunya. Biar long weekend dibukanya dengan mood yang enak nih nomor Pro 2. Kita puterin dulu satu lagu yang vibesnya semangat nih. Ada lagunya dia dengan Ea nomor Pro 2. Spesial buat kamu biar tambah semangat hari ini. Dan tentunya chill juga ya hari ini ya, karena long weekend dong. Wih enaknya.

kiprah pasukan Garuda yang tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda Konga di bawah misi PBB menjadi legenda di kalangan masyarakat Kongo dan dunia. Desember 1962 di Kongo, 30 orang anggota pasukan Garuda berhasil membekuk 3.000 gerilyawan pemberontak di bawah pimpinan Moises Sombe berbekal akal bulus dan kecerdikan. Kontingen Garuda 3 atau Konga 3 di bawah pimpinan Kolonel Kemal Idris berangkat sebagai pasukan perdamaian di bawah UNOC, United Nations Operation in the Congo. Setelah terjadi serangan yang dilakukan 2.000 gerilyawan Kongo ke markas pasukan Garuda berhasil dipukul mundur, serangan balasan pun segera dirancang untuk menangkap para pemberontak. Tim Garuda hanya berkekuatan 30 orang, melakukan penyerangan di malam hari dengan kapal yang digelapkan di atas Danau Tanganyika. Mereka menggunakan taktik menyamar sebagai hantu putih karena 3.000 pemberontak itu sangat percaya takhayul. Mereka takut pada hantu spritesses yang digambarkan berwarna putih, berbau bawang, dan melayang-layang di waktu malam. Pasukan pemberontak lari tunggang-langgang mendapatkan serangan dari pasukan yang berjubah putih. Bahkan salah satu pemberontak yang sedang membakar ayam sampai melemparkan ayamnya ke salah satu anggota TNI. Sejak saat itu, anggota Garuda 3 dikenal oleh orang-orang Kongo dengan julukan Les Pretesses atau pasukan hantu putih.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

buat teman Pro 2 yang punya agenda keluar kota atau berkegiatan di luar ruangan nih, teman Pro 2 penting banget tentunya untuk memantau ya perakiraan cuaca untuk hari ini biar lebih enak dan juga nyaman berkegiatannya tentunya. Kita mulai dari Lumajang, teman Pro 2. Ini diperkirakan udaranya kabur dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius ya. Lalu beralih ke Jember dengan perakiraan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Lalu Banyuwangi dengan hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Terus Bondowoso yang diperkirakan hujan ringan juga dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Dan terakhir Situbondo dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius, teman Pro 2. Nah kalau kamu memang berkegiatan di Jember, enak nih teman Pro 2 berawan ya. Tapi jangan jadi patokan juga teman Pro 2, jangan terpaku ya, tentunya dipersiapkan juga nih. Karena kita gak tahu. Mungkin memang berawan di pagi sampai dengan siang hari ya. Itu biasanya menjelang sore atau menjelang malam itu biasanya gerimis, teman Pro 2. Kayak kemarin setiap hari kayaknya gitu, teman Pro 2. Beberapa hari ini tiba-tiba gerimis, tiba-tiba hujan lumayan lebat juga. Nah makanya penting banget untuk mempersiapkan segala halnya, yaitu jas hujannya, terus payungnya juga teman Pro 2, sandal jepit ya. Kalau memang banyak jalan-jalannya teman Pro 2, mending pakai sandal jepit. Siapin juga sepatu sepatu karet ya, enggak dong, sepatu biasa aja teman Pro 2. Nah, kalau pas hujan ganti, baru ganti sandal jepitnya. Nah teman Pro 2, itu tadi ya untuk perakiraan cuaca hari ini. Apapun cuacanya, apapun perakiraannya, pokoknya tetap dipersiapin jas hujannya, payungnya. Terus jangan lupa selalu menghidrasi tubuh dengan minum air putih yang banyak teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk pakai sunscreen juga biar kulitmu makin glowing teman Pro 2.

0: skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Nusantara disatukan hanya dengan satu sumpah, Sumpah Pemuda. Mari kita jaga sumpah itu agar NKRI tetap kokoh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Satu lagu dari NPD Tom Pro 2 dengan Sempurnanya Aku, yang lagunya viral banget Tom Pro 2 nya Sempurnanya Aku, asik. Nah Tom Pro 2 ya, kita lanjut. Aku mau ngasih informasi lalu lintas di Jember Kota tentunya, agar kamu lebih prepare juga untuk perjalanan hari ini, pagi hari ini. Mungkin mau jogging ataupun mau ke pasar Tom Pro 2, ataupun mau udah persiapan hangout nih, biar tambah enak perjalanannya, aku kasih informasinya. Kita mulai dari depan LPPR di Jember, Tom Pro 2 di depan ini sudah ada penumpukan kendaraan nih di lampu merahnya. Lalu kita beralih menuju ke Geladak Kembar, Tom Pro 2. Untuk ke arah Lajen Suprapto masih lancar ya semuanya, Tom Pro 2 ya. Terus ada penumpukan kendaraan pun di lampu merah tentunya. Terus di Geladak Kembar pun juga penumpukan kendaraannya di lampu merah saja. Lalu kita ke arah Jalan Trunojoyo yang masih lancar, dari arah Ahmad Yani pun masih lancar, Tom Pro 2. Terus lanjut sampai dengan perempatan KH Sidik dan juga Samanhudi, ini sudah terlihat ada keramaian Tom Pro 2 di perempatannya ya, karena di situ juga ada lampu merah juga nih. Lalu ke Jalan Hos Cokro Aminoto atau di Jalan Trunojoyo juga nih masih lancar. Untuk di Jalan Gajah Mada juga masih lancar Tom Pro 2. Sampai dengan Mangli nih, kita ke arah Mangli dulu Tom Pro 2. Untuk di perempatan Mangli, Jalan Oto Iskandarnya sudah ada penumpukan kendaraan lumayan panjang Tom Pro 2. Dan juga dari Jalan Nasional 3 ya, ini juga sama Tom Pro 2, di Jalan Brawijaya sudah ada penumpukan kendaraannya tentunya di lampu merah nih. Untuk jalan dari Udang Windu masih lancar juga. Nah Tom Pro 2, kita ke arah Alun-Alun nih. Yuk kita jalan-jalan ke Alun-Alun dulu Tom Pro 2. Oh, Car Free Day-nya besok ya, baru hari Sabtu ya. Ini baru hari Minggu. Kok kebalik? Car Free Day itu di hari Minggu. Ini tuh baru hari Sabtu. Kita ke Alun-Alun. Wow, di jalan Alun-Alun nih, dari arah Jalan Wijaya Kusuma sudah ada penumpukan kendaraan Tom Pro 2. Di depan kantor pos Jember ya. Ini ada kegiatan apa nih? Udah ada penumpukan kendaraan aja nih Tom Pro 2. Boleh ya share-share. Kalau kamu memang lewat di situ pantauannya, silahkan di-share di WhatsApp-nya Pro 2 ya, ataupun di Instagram-nya Pro 2, boleh banget. Untuk di Jalan Kartini udah belum dibuka ya Tom Pro 2. Terus Jalan Sudirman masih lancar. Jalan PB Sudirman nih ada penumpukan kendaraan di perempatan SMP Negeri 2 ya. Seperti biasa penumpukan kendaraannya di lampu merah saja Tom Pro 2. Untuk so far di Jalan PB Sudirman masih lancar. Untuk di Jalan Perempatan Veteran nih Tom Pro 2, ini di ini ya, Gedung Bayangkara ya, ada penumpukan kendaraan juga tentunya di lampu merahnya. Terus kita beralih ke kampus, ini juga libur panjang, biasanya juga masih santai ya Tom Pro 2. Terus di Jalan Mastrip ini terpantau lancar sih, di bundaran belum ada penumpukan kendaraan juga. Yang biasanya Jalan Mastrip menuju PB Sudirman nih menumpuk banget kan, ini masih lancar aja ya. Untuk Jalan Kalimantan juga lancar, di bundaran DPRD ada penumpukan kendaraan sedikit Tom Pro 2, dari mungkin Jalan Kalimantan ataupun dari arah Jalan Jawa ya. Jalan Bengawan Solo masih lancar, Sumatera, Jalan Sumatera juga lancar, Jalan Jawa juga lancar di pertigaan Jawa Riau. Karimata, apakah ada penumpukan? Oh tidak ada teman Pro 2. Karimata lancar, Jalan Riau lancar. Terus di perempatan Jetos juga masih lancar semua sih Tom Pro 2. So far masih lancar semua sih di perjalanan Jember Kota ini. Adapun penumpukan kendaraan paling di lampu merahnya saja. Nah Tom Pro 2, itu tadi ya pantauan lalu lintas di Jember Kota. Semoga perjalananmu lancar menuju kemanapun ya. Mungkin ada yang baru pulang dari jalan-jalan ataupun baru pulang dari kerja ya Tom Pro 2, karena gak dapat privilege cuti bersama. Bersama siapa? Bersama pekerjaan tentunya, seperti aku. Nemenin teman Pro 2 dong tentunya. Lalu juga mungkin
mau berangkat juga ya Lompro 2. Entah itu ada kegiatan di weekend ini, semoga dilancarkan segalanya. Jangan lupa surat-surat kendaraannya dibawa, dipersiapkan, dicek lagi. Helmnya dipakai Lompro 2, seatbeltnya juga dipakai. Jas hujannya jangan ketinggalan, payungnya juga Lompro 2, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Terus jangan sampai melanggar dan juga kena e-tilang nanti kamu Lompro 2. Jadi boncos kan, nambah lagi pengeluarannya. Baru pertengahan bulan Lompro 2, santai aja ya.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi

0: Si Acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinu.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan

0: ampun Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Hari ini adalah tanggal 16 Mei tahun 2022. Mungkin dari kamu 16 Mei itu jadi hari ulang tahun kamu. Kalau memang iya, selamat ulang tahun. Semoga umurnya berkah. Dan buat kamu yang punya agenda acara atau pernikahan nih, tapi kamu ngerasa gak sih nomor 2? Atau enggak ya? Karena anak muda ya gak mikirin juga sih. Karena ini di bulan Mei ini pernikahan tuh agak minim ya. Beda sama bulan-bulan sebelumnya. Atau mungkin habis ini nomor 2 itu pernikahan banyak banget. Tapi di bulan Mei ini agak berkurang nih. Nah, apapun kegiatanmu, apapun agenda kamu, apapun peristiwa di 16 Mei ini, yeay, kamu harus simak dong tentunya. Karena penting banget buat kamu ketahui nomor 2. Nambah insight juga, nambah wawasan juga ya nomor 2. Nanti kalau ketemu sama teman nongkrong, ada yang dibahas nih. Nah, nomor 2 peristiwa untuk 16 Mei, kita mulai dari tahun 2011 nih untuk di Indonesia ya. Yaitu ternyata hari ini adalah penerbitan Prangko Seri Warisan Budaya pada tahun 2011 yang lalu. PT Pos Indonesia meluncurkan prangko khusus seri arsitektur tradisional Nusantara. Dan langkah ini bertujuan untuk memperkenalkan dan juga melestarikan kekayaan rumah adat Indonesia ke kancah global. Lalu di tahun 2020, 16 Mei ini juga dilaksanakan ekspedisi saintifik laut dalam Banda ya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI melepas tim penelitian kelautan untuk mengeksplorasi ekosistem bawah laut Palung Banda. Dan penelitian ini berhasil memetakan keanekaragaman hayati laut dalam ya yang langka-langka nih teman-teman. Wow. Dan tentunya di tahun 2015 juga ada di 16 Mei ini, 16 Mei 2015 maksudnya ya, itu terjadi peristiwa Festival Kebudayaan ASEAN di Yogyakarta. Indonesia menjadi tuan rumah nih festival seni yang mempertemukan delegasi kebudayaan dari berbagai negara Asia Tenggara. Dan acara ini sukses mempererat diplomasi damai lewat kolaborasi tari dan juga musik tradisional. Kita beralih ke luar negeri atau internasional nih nomor 2. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Cahaya Internasional atau International Day of Light, ditetapkan oleh UNESCO untuk memperingati keberhasilan pengoperasian teknologi laser pertama oleh fisikawan Theodor Maiman pada tahun 1960. Dan hari ini merayakan peran penting cahaya dalam sains, kedokteran, dan juga komunikasi. Lalu hari ini juga diperingati sebagai Hari Internasional Hidup Bersama dalam Damai. PBB ini meresmikan ya hari ini untuk memobilisasi upaya komunitas internasional dalam mempromosikan perdamaian, toleransi, inklusivitas, dan juga solidaritas antar bangsa. Dan 16 Mei 1929 ini juga terjadi ya nomor 2, yaitu penganugerahan piala Oscar pertama, yaitu Akademi Perfilman Amerika Serikat menggelar upacara Academy Awards pertama di Hollywood Roosevelt Hotel. Dan peristiwa ini menandai awalnya standarisasi apresiasi industri sinema modern. Lalu di 16 Mei 1919 ini penerbangan ya agak belibet, transatlantik pertama, pilot Albert Cushing Reed memulai penerbangan lintas samudera Atlantik pertama menggunakan pesawat amfibi Curtiss NC-4 yang penerbangan inovatif ini rutenya dimulai